0: Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Kamis 20 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al Haris meminta masyarakat khususnya di Kabupaten Merangin ikut menjaga keberadaan fosil-fosil yang terdapat di kawasan Geopark Merangin. Al Haris mengatakan fosil yang ada di Geopark Merangin memiliki nilai sejarah dan keunikan yang sangat tinggi. Bahkan keberadaan fosil Gunung Purba tersebut menjadi salah satu keunggulan yang membedakan Geopark Merangin dengan geopark lainnya yang ada di dunia. Dia mengatakan setiap geopark di dunia memiliki ciri khas masing-masing, namun fosil Gunung Purba yang terdapat di Merangin dinilai memiliki keunikan tersendiri. Al Haris juga menekankan agar masyarakat tidak merusak ataupun mengambil fosil yang berada di kawasan Geopark Merangin. Menurutnya, menjaga fosil bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Al Haris berharap kondisi Geopark Merangin, terutama fosil-fosil yang menjadi salah satu daya tarik utamanya, tetap terjaga dengan baik. Hal tersebut disampaikan Al Haris saat ditanyakan mengenai hasil asesmen Geopark Merangin oleh tim asesor. Hingga saat ini hasil asesmen tersebut belum diterima karena tim masih melakukan penilaian. Dia juga menyebutkan sejumlah rekomendasi tersebut berkaitan dengan perbaikan lokasi hingga penunjuk arah di kawasan Geopark Merangin.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di Radio Manggis ya, dengan rangkaian informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan menemani aktivitas pagi Anda di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming maupun yang baru bergabung ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita lanjutkan kembali dengan informasi berita selengkapnya.

Mundurnya dua pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Jambi akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Wali Kota Jambi Maulana. Dua pejabat tersebut yakni Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiono dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Nanang Surna Sunaria. Keduanya diketahui mengajukan pengunduran diri dari jabatan struktural yang mereka emban. Maulana menyebut keputusan tersebut merupakan bagian dari pilihan karir seorang ASN. Menurutnya, Sugiono dan Nanang memang memiliki latar belakang sebagai pejabat fungsional sebelum menduduki jabatan struktural. Mereka memang background pejabat fungsional sebagai guru dan pengawas. Ketika jadi pejabat struktural, jabatan

konstitusional memiliki pilihan untuk kembali menjalankan jabatan tersebut setelah tidak lagi menduduki jabatan struktural. Bahkan pilihan kembali ke jabatan fungsional dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi ASN yang telah mendekati masa pensiun. Ketika di ujung mendekati masa pensiun, kalau eselon 3, kalau jadi fungsional, masa pensiunnya bertambah. Kalau eselon 2, sebenarnya sama-sama masa pensiunnya, ujar Maulana. Dan juga Maulana menegaskan pilihan antara jabatan struktural dan fungsional merupakan hak masing-masing dari ASN.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, kedisiplinan pelajar tingkat SMA atau SMK di Provinsi Jambi tengah menjadi perhatian saat ini. Hal ini bermula dari temuan Gubernur Jambi Al-Haris yang mengaku terkejut melihat ramainya siswa yang masih berkeliaran di jalanan memakai seragam sekolah usai pelaksanaan upacara peringatan HUT RI. Para siswa tak langsung pulang ke rumah dan memilih bergerombol di sekitar Kecamatan Telanai Pura. Merespons fenomena tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris memberikan atensi khusus dan meminta instansi pendidikan untuk segera mengambil tindakan pengawasan. Menindaklanjuti instruksi langsung dari Gubernur Jambi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar menyatakan kesiapannya untuk segera mengambil langkah konkret. Pertama, tentu kami mengapresiasi arahan Bapak Gubernur terkait dengan peningkatan karakter peserta didik kita. Kedua, kita akan segera melaksanakan evaluasi terkait kebijakan kita untuk memperkuat sosialisasi pencegahan secara menyeluruh. Umar menjelaskan sasaran sosialisasi ini mencakup penolakan terhadap paham kekerasan, pencegahan perundungan atau bullying, larangan judi online, bahaya narkoba, dan larangan keras bergabung dengan geng motor. Dia memastikan intensitas sosialisasi di kalangan siswa akan ditingkatkan sejalan dengan arahan Bapak Gubernur. Lebih lanjut, saat dikonfirmasi mengenai insiden remaja yang memicu keributan di kawasan WTC Jambi beberapa waktu lalu, Umar memastikan bahwa sejauh ini tidak ada siswa tingkat SMA sederajat yang teridentifikasi ikut serta.

Iya, saya Manggis. Kita akan masuk lagi nanti dengan beberapa informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sebagian ya sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas, yang menggunakan kendaraan pribadi Anda masing-masing. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya hari ini. Dan yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, baik yang ada di rumah maupun yang beraktivitas, kita akan masuk dengan informasi berita selengkapnya tetap di program Seputar Jambi.

0: Be, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi Sri Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih di program Seputar Jambi bersama Radio Manggis di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada maupun yang baru bergabung ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya, tetap semangat buat Anda. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Kebakaran lahan terjadi di dekat permukiman warga di RT 16 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi pada Rabu 19 Agustus 2026 siang. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 12 siang lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Informasi mengenai kejadian tersebut diterima petugas pemadam kebakaran dari pemilik lahan Mulyati melalui sambungan telepon. Mendapat laporan tersebut, pos Damkar Sekernan langsung mengarahkan satu armada pemadam dengan nomor kendaraan BH8019GZ dan Regu 03 menuju lokasi. Armada berangkat sekitar pukul 12 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat dengan jarak tempuh kurang lebih 4 km dari pos menuju lokasi kebakaran. Petugas berjibaku memadamkan api yang membakar lahan di sekitar permukiman warga. Sebanyak 4.000 liter air digunakan dalam proses pemadaman. Setelah berjibaku selama kurang lebih 2 jam, petugas berhasil menangani kebakaran. Operasi pemadaman dinyatakan selesai sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Jambi, Herman Susilo, mengatakan kejadian kebakaran lahan yang berada dekat permukiman warga perlu mendapat perhatian serius, terutama pada kondisi cuaca yang masih berpotensi kering. Kami menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan. Apabila jika lokasi lahan berdekatan dengan permukiman, api sangat berpotensi menjalar dan membahayakan rumah warga.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mendesak pemerintah daerah di Jambi segera menyiapkan regulasi khusus untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan vape yang diguna mengandung bahan berbahaya termasuk etomidate. Desakan tersebut muncul di tengah kekhawatiran terhadap penyalahgunaan vape dengan kandungan zat berbahaya yang dinilai dapat mengancam masyarakat terutama kalangan remaja dan generasi muda. Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Asep Saipudin mengatakan pemerintah daerah perlu segera membentuk payung hukum melalui perda agar pengawasan terhadap peredaran vape berbahan berbahaya dapat dilakukan secara lebih maksimal. Kata dia, hal ini dinilai perlu untuk mencegah kerusakan generasi muda akibat maraknya peredaran vape narkotika tersebut. Kami berharap Pemda segera menyusun dan mengesahkan perda agar peredaran dan penggunaan vape berbahan narkotika bisa dicegah dan ditindak tegas di Provinsi Jambi. Menurutnya penyalahgunaan vape dengan kandungan etomidate dan bahan berbahaya lainnya telah menjadi perhatian serius. Dia menyebut kasus penyalahgunaan telah ditemukan di sejumlah wilayah dengan korban berasal dari berbagai kelompok usia mulai remaja hingga orang dewasa. BNNP Jambi menilai keberadaan perda dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap peredaran maupun penggunaan vape yang mengandung zat berbahaya. Apabila regulasi tersebut terbentuk, pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas, termasuk di tempat-tempat umum, lingkungan pendidikan, hingga kawasan perkantoran.

Ya, semoga semuanya itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan untuk Anda pagi ini di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas pekerjaan Anda, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berhati-hati dengan segala kegiatan aktivitasnya. Dan yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis 96 FM Jambi, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani aktivitas Anda, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat kerja. Ya, selamat pagi untuk saya Manggis semuanya. Sembari beraktivitas, ya kita informasikan kembali untuk Anda masih dari promonya Agarilus Drop dan Agarilus CLT. Pembelian 1 gratis 1. Ya, jadi untuk Anda yang pengen dapetin promo beli 1 gratis 1 untuk produk dari Agarilus Drop dan Agarilus CLT hanya berlaku untuk pembelian di Radio Manggis 96 FM. Dan juga untuk Anda yang pengen dapatkan juga produk Agarilus Break untuk Anda yang terkendala dengan kesehatan mata atau mungkin mata rabun dan yang lainnya, Anda bisa dapatkan juga produk dari Agarilus Break ya. Buruan ke Radio Manggis, saya Manggis karena stok terbatas. Oke, saya Dijale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Selama menemani Anda, selamat pagi untuk Anda semuanya, salam sehat bersama keluarga. Saya pamit undur diri di program Seputar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Danau Kajo Kerinci. Kerinci, sebuah kabupaten yang menyimpan berbagai keindahan alam yang luar biasa menakjubkan. Bahkan sampai bergelar bumi segempal tanah surga yang tercampak ke bumi. Salah satu keindahan yang ditawarkan di Kabupaten Kerinci adalah Danau Kajo. Ya, danau yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini memiliki luas sekitar 30 x 30 meter. Sedangkan kedalaman danau ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Walaupun begitu, namun dasar Danau Kajo bisa terlihat dengan jelas. Hal ini dikarenakan warna air yang bening dan juga jernih. Untuk bisa mencapai ke Danau Kajo, wisatawan harus berjalan kaki selama kurang lebih 4 jam dari Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Namun, bila menggunakan kendaraan, kendaraan hanya bisa masuk sampai ke Beneting di Pati Parbo. Beneting di Pati Parbo adalah pahlawan Kerinci yang namanya sangat terkenal. Lalu, perjalanan bisa dilanjutkan dengan berjalan.

0: kaki. Sebelum memasuki kawasan Danau Kaco, jangan lupa meminta izin lebih dahulu kepada orang adat setempat. Menurut pengakuan orang adat setempat, kawasan Danau Kaco merupakan wilayah mereka. Disebut sebagai Danau Kaco karena danau ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang, terutama pada saat bulan purnama. Jika berniat berkemah di Danau Kaco, apalagi saat bulan purnama, maka pengunjung tidak membutuhkan penerangan lagi karena air danau sudah mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Jika dilihat dari kejauhan, cahayanya terlihat seperti lampu yang diarahkan ke langit.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Masuk, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Pasiful atau like

Search di Manggi Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Be, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit
3: penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Apa kabar sama guys hari ini edisi Kamis 20 Agustus 2026. Bersama Tata Cita dari Smart Goyang Manggis. Yuk goyang yuk.
1: Si yang kamu pikirkan apa sih, apa sih.
0: Oke, untuk edisi Kamis seperti biasa nih sama guys, hingga masih pukul 11 aja ya. Karena di jam 11 sampai 12 siang nanti akan dilanjutkan dengan program kita yang lainnya, yaitu dialog religi ya. Oke, dan untuk saat ini sama guys bisa telepon, bisa WhatsApp ataupun juga di live Facebook deh ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Oh, udah ke kiri, ke kanan, kita goyang yang lain aja yuk. Ya, jadi sama guys tetap stay tune. Yuk, goyang yuk.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, selamat menuju pada edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi.

0: Pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak melalui program Kilau Emas. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan program tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan penghargaan kepada wajib pajak sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam acara sosialisasi program pemberian keringanan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2026, sekaligus pengundian kilo emas bagi wajib pajak yang taat membayar pajak di ruang pola Dinas Kepekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Provinsi Jambi pada Rabu pagi. Dalam kesempatan tersebut, Abdullah Sani mengapresiasi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan ia juga mengatakan program kilo emas ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Jambi meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah. Selain memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat, program keringanan PKB juga memberikan sejumlah kemudahan kepada masyarakat. Dan menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak diharapkan dapat mendorong wajib pajak lainnya untuk memenuhi kewajibannya. Ia juga meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari sosialisasi hingga implementasi di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Abdullah Sani juga menambahkan, kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Dan menurutnya, seluruh pihak yang terlibat harus memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan responsif agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan semakin meningkat.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh
2: 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi.

0: Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
1: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Extra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
3: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Aduh. Kembali ke kopi panas, kopi dingin. Kopi panas belum ada lagunya, kopi dingin ada, kopi dangdut ada. Ya siapa juga yang mau minum panas-panas kan, pasti nunggunya ya agak-agak anget-anget gitu. Ya gak jadi ngomongin kopi nih. Selamat pagi dah yang lagi ngopi-ngopi. Ya ngopi woy, ngapa ngopi? Ya itu ada dulu tuh zamannya tuh, ngopi, ngapa ngopi? Yuk yang udah gercep di sini selamat pagi. Halo The Yos, Jambi, assalamualaikum Tata. Yuk goyangin lagunya duri-duri sama bos Mas Mengkis aja, tetap semangat siarannya, terima kasih. Assalamualaikum Kak Murti. Pagi semuanya, aku udah gercep tak, tapi kalah mulu, selalu diduluin sama yang lain. Yang penting hadir ya, KPK dong. Aduh. Oke. Ini yang gercep tadi Mbak Ririn sebenarnya. Halo Mbak Riri, pertemuan yang remix ya. Buat semuanya metugas aja, terima kasih. Juga ada Rianto dari Sungai Gelam hadir, request lagunya Bumi Semakin Panas. Salam buat semua fans, tetap bahagia dan sehat selalu, kompak sukses aja, tetap semangat sampai selesai, amin. Selamat sampai tujuan, terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Agung SPDI, assalamualaikum. Selalu bersemangat pastinya. Lagunya dong Lumpur dan Berlian. Salam kompak saya Manggis. Abah Wasel Sampangan, Gianyar Bali. Terima kasih Abah, selamat bertugas dan beraktivitas juga Abah di sana ya. Batu Syawati di area Cempaka Putih ya. Lagunya dong ada lagunya Rindu. Oke, makasih Tata. Bintang menjauh di sana. Halo, selamat gue Manggis.
1: Goyang yo.
0: Yu.
1: Iya, capek-capek digoyang-goyang, enak digolah.
0: Iyalah. Iya, yang sudah masuk ini.
1: Iyalah, enak iyalah. Kalau sudah masuk nih. Enggak lagi rasa kangen dengan yang nyiar. Kalau enggak tuh kangen terus kalau enggak masuk.
0: Ayolah cepetlah lagunya apa dah?
1: Lagunya ini ngebeat apa juga ini melo
0: ya biasalah kayak mana maunya yang mana, ayo buruan karena kita kan sebentar mencapai jam 11. Ayo
1: iya ketawa dulu adik kita.
0: Aduh nanti ketawa lagi
1: nanti di pintu surga boleh dah
0: kenanti di pintu surga. Oke
1: iyalah
0: ngkoplo ya
1: yang okay. Nyiar ya selalu
0: sukses. Oke amin ya. Terima kasih
1: pokoknya salam terus tiap hari untuk mama ya, sehat selalu sekeluarga.
0: Iya
1: Terima kasih ya cantik waktunya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena. Selamat gue Manggis.
2: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar
0: Pak? Alhamdulillah, gercep nih Abang Ijel.
2: Ya, alhamdulillah bisa masuk nih.
0: Iya, syukurlah alhamdulillah. Gimana pagi ini udah semangat lah ya untuk hari ini ya?
2: Ya, semangat terus Pak. Semangat gue yang pagi pokoknya ya.
0: Ayo Bang Ijel mau digoyang sama apa?
2: Digoyang sama apa ya? Sama Mangsur S aja.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Kertas dan api.
0: Kertas dan api. Oke, siap. Versi Mansur ya. Oke.
2: Ya, versi Mansur S.
0: Ah, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

dari Kampung Bugis. Lagunya dong Bercanda. Bukan. Buat teman-teman tugas aja, terima kasih. Ayo jangan lupa nih Sohib Magis, promo Agarirus Drop dan Agarirus CLT. Beli satu gratis satu. Jadi sama Magis kalau beli Agarirus Drop itu beli satu gratis satu. Beli Agarirus CLT beli satu gratis satu. Nah, enak banget kan? Iya, sama Magis ya, Agarirus Break juga ada nih stoknya di sini. Silakan ya, stoknya terbatas.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: ini semakin panas.
1: Kebebasan pun.
0: Ya, mohon maaf sekali dah Sobat Manggis ya. Gak bisa banyak-banyak ini terima telepon. Tapi cukup dengan lagu-lagu Sobat Manggis tadi yang udah di request bakal kita playkan ya. Ini nanti kita lanjut di program kita di promosi pukul 11 hingga 12 siang waktu 96 FM, yaitu di Dialog Religi Radio Manggis. Terima kasih banyak loh Nisa Manggis yang udah di semangat goyang manggisnya, udah bergoyang bergabung ya, walaupun tidak banyak ya, dan mohon maaf sekali. Tapi masih bisa dengerin Tata kok ya, ntar lagi di program kita ya. Pokoknya sama kayak lagu ini pertemuan, nah, nanti kita dipertemukan di jam 11. Oke, jadi terus stay tune di 96 FM.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sih, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Udah babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Magis dimanapun berada. Apa kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu berada dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali bersama saya Tata di Dialog Religi Radio Manggis. Dan senang sekali ya Sohib Manggis bisa menemani waktu luang Sohib Manggis semuanya, yang pastinya nanti dengan perbincangan yang insyaallah ini penuh dengan pencerahan jiwa ya. Oke, Sohib Manggis, setiap dari kita pasti memiliki impian dan harapan. Nah, kita semua tuh ingin melangkah menuju masa depan yang gak hanya lebih mapan secara duniawi, tetapi juga tenang dan selamat secara rohani. Nah, pertanyaannya, bagaimana Islam memandu kita untuk merajut masa depan yang gemilang? Lalu apa saja kiat-kiat praktis yang diajarkan oleh Sang Pencipta agar hidup kita ini lebih bermakna ke depannya? Oke, di episode kita hari ini akan mengupas tuntas temanya itu kiat meraih masa depan yang lebih baik. Nah, sudah kehadiran narasumber yang istimewa tentunya di studio kita Sohib Manggis, yaitu ada Ibu Hajah Nur Syarifah SAG. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jumpa pertama hari ini ya Bu ya, iya, sama Tata di sini. Iya, semoga nanti ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu belum sih, udah temuin aja dulu nih di momen ini ya Sohib Manggis ya. Nanti lah kita bahas itu. Nah, oke nih Sohib Manggis, selain itu juga udah dengar ya suaranya yang Ibu ini emang dari wajahnya juga lembut nih Sohib Manggis. Jadi suaranya agak lembut juga ya. Ya gak apa-apa terdengar kok tapi dengan Sohib Manggis semuanya. Dan juga Sohib Manggis silakan untuk siang hari ini selain mendengarkan dan menyimak perbincangan kita sampai tuntas, Sohib Manggis bisa nonton live kita ya di Facebook yaitu di Manggis Festival. Oke, kalau gitu Ibu kita mulai saja langsung dengan pendahuluannya dari Bu Nur ya, yang akan memberikan pengantarnya dari tema kita itu kiat meraih masa depan yang lebih baik. Silakan untuk Ibu.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Tentunya yang sangat saya banggakan, adik yang berada di depan saya.
0: Ya, tata, cantik. Tata. Aduh, terima kasih Ibu juga, cantik sekali. Terima kasih Bu. Oke.
1: Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah pada siang hari ini yang cerah ini kita masih dapat melaksanakan tugas di Radio Manggis ini dalam menyampaikan jadwal materi kita pada hari ini yang sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan adalah kiat meraih masa depan yang lebih baik. Selanjutnya beriring salawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan nantinya kita menjadi orang yang suka bergemar bersalawat sesuai dengan lapas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nantinya menjadi umat yang gemar bersolawat dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para Sohib Manggis dan pendengar Manggis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meraih masa depan yang lebih baik dimulai dari menetapkan tujuan hidup yang jelas. Merencanakan langkah serta konsisten serta terus belajar mengasah keterampilan diri. Fondasi utamanya melibatkan pengelolaan waktu yang bijak, menjaga kesehatan mental, dan berani mengambil tindakan konkret setiap hari. Nah, tentunya kiat meraih masa depan yang lebih baik Yang pertama adalah tentukan tujuan dan rencana hidup, di mana meliputi buat visi yang jelas. Tentukan apa yang ingin Anda capai dalam 1, 3 hingga 5 tahun ke depan agar arah hidup tidak mengalir begitu saja. Lanjut, pecah menjadi target kecil. Ubah impian besar menjadi langkah harian atau bulanan yang lebih mudah dikerjakan. Lalu, evaluasi berkala. Tinjau kembali rencana hidup Anda secara rutin untuk melihat perkembangan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Para pendengar Manggis yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kiatnya apa? Kembangkan diri dan keterampilan. Meliputi investasi pada ilmu. Teruslah tingkatkan kemampuan diri, baik keterampilan teknis atau hard skills maupun cara berkomunikasi, soft skills. Lalu perbanyak tindakan nyata, jangan hanya memikirkan rencana. Keberhasilan lahir dari keberanian untuk mulai bergerak dan belajar dari pengalaman. Para pendengar Manggis yang kami cintai. Lalu bangun relasi positif, jalin hubungan yang sehat dan saling mendukung dengan orang-orang di sekitar Anda. Lalu yang ketiga, apa kiat? Meraih masa depan yang lebih baik ini. Kelola kenangan, kelola keuangan, ya. Kelola keuangan dan kebiasaan baik. Nah, di dalam mengelola keuangan dan kebiasaan baik ini, ya, mulailah menabung dan berinvestasi. Sisihkan sebagian pendapatan untuk dana darurat dan kesehatan finansial jangka panjang. Lalu, disiplin dan konsisten. Jaga komitmen harian sekecil apapun itu. Karena konsistensi mengalahkan intensitas yang hanya sesaat. Lalu, pelihara rasa syukur, mental yang tangguh, dan pikiran yang positif akan membantu Anda bertahan saat menghadapi kegagalan. Sebagaimana landasan ya, di dalam Al-Quran, ya, yaitu untuk menambah ketakwaan kita, ya. Surah At-Talaq, ya, sudah menjelaskannya, ya. Yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تسيب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. Di sini sangat bermakna ya, di dalam kita ya menggapai ya, meraih masa depan yang lebih baik ya, kita dianjurkan untuk bertawakal selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bertawakal kepada Allah, maka Dia akan mempermudah ya, memudahkan jalan rezeki kita dari mana arah datangnya ya. Jadi bertawakallah kepada Allah ya, setelah kita menjalankan kiat-kiat meraih masa depan yang lebih baik ya. Sebagaimana ya di dalam hadis juga disampaikan, maka na yaumuhu hadza khairam min amsihi fa huwa mahbutun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Lalu wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa mahrumun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Lalu yang ketiga nih, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fa huwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Nah, para sahib manggis dan pendengar manggis di mana saja berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira kita memilih yang mana? Demikian barangkali pengantar dari saya. Okay. Terima kasih.
1: Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya Bu ya dengan dialog kita. Selanjutnya nanti saya manggis setelah iklan yang lewat berikut ini.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kembali lagi di Dialog Religi Radio Manggis, masih bersama Tata dan juga ada Ibu Nur Syarifah di sini ya, sama Manggis. Oke, jadi memang membangun masa depan itu salah satu proses paling penting ya Bu ya, dalam hidup manusia. Yeah. Setiap orang, tanpa terkecuali. Kita pun pasti punya harapan untuk hidup lebih baik, lebih aman, lebih bermakna di masa yang akan datang. Ya, baik itu hal dalam karir, keuangan, keluarga, maupun juga mungkin pengembangan diri nih. Dan semua orang tuh pasti ingin memiliki masa depan yang lebih pasti. Ada gak sih orang yang gak pengen punya masa depan? Itu orang putus asa kali ya Bu ya? Itu orang putus asa ya?
1: Pasti punya tuh.
0: Enggak, tapi
1: punya harapan semua.
0: Oh iya. Kadang kan ada orang mungkin yang ngerasa udah putus asa nih Bu.
1: Iya. Sama. Itulah tadi kembali kepada imannya ya. Jadi, ya. Makanya kita selalu dianjurkan, memang diharuskan ya. Selalulah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membentengi iman kita itu tadi. Makanya kadang tantangan sangat besar yang kita hadapinin ya. Ujian sangat besar, musibah sangat besar yang kita hadapin. Namun kalau iman kita enggak goyah, insya Allah. Dan siapa yang selalu dekat dengan kita? Jadi selalu kita akan dijaga dan hati kita pun terjaga. Jadi
0: Oke. Jadi ya. Seperti itu ya. Tapi namun ada kenyataannya nih Bu ya, banyak orang tuh yang menjalani hidup tanpa arah yang jelas. Iya. Jadi tuh mereka tuh sibuk dengan rutinitas harian dan gak pernah benar-benar menyiapkan pondasi untuk masa depan. Akibatnya ketika menghadapi perubahan besar seperti kehilangan pekerjaan, misalnya kayak lagi saat ini nih krisis keuangan atau tekanan hidup. Nah itu tadi mereka merasa gak siap nih Bu. Itu kayak mana tuh harus menerima itu? Sulit kali ya Bu ya, apalagi kita ya manusia biasa, untuk menerima lebih lapang tuh gimana tuh Bu?
1: Iya benar, memang hal yang sangat berat ya kadang kala. Kesuksesan itu kan kadang gagal gitu ya. Sementara itu sudah menjadi kiat kita ya, menjadi harapan kita. Kita pengen jadi orang sukses gitu. Sementara untuk meraih masa depan yang lebih baik itu tadi banyak kiat-kiatnya ya, diantaranya memang kalau yang kita lakukan itu mungkin ternyata nih ternyata terjadi dan menimpa pada diri kita gitu, banyak ujiannya, banyak proses untuk menjadi orang sukses itu ya. Jadi harapan itu tadi ya banyak ujiannya gitu. Nah lalu ya kita mengukur kepada itu tadi ya, hadis yang disampaikan tadi, bahwa kalau memang itu harapan ya, kita hari ini pengennya menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin.
0: Nah,
1: ya itu tergolong kemana gitu. Tapi kalau kita masih sama dengan yang kemarin, ya itulah dikatakan orang yang merugi kan. Lalu kalau hari ini kita memang menjadi orang yang lebih jelek dari hari yang kemarin, nah itulah perlunya evaluasi diri, introspeksi diri, apa ada yang salah dengan kita ya gitu. Nah kadang kita sebenar-benarnya kita ya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala itu ya, terkadang sholat itu aja kadang ya mungkin hanya dilaksanakan sebagai untuk melepas gugurnya kewajiban saja.
0: Nah itu yang nah, banyak itu terjadi Bu.
1: Iya kadangkala ada apa dengan sholat kita gitu. Kok kenapa masih ada kegagalan, ujian yang harus saya jalanin. Nah kadang di situ ada apa ya dengan sholat kita. Itu apakah benar sholat yang sudah saya lakukan? Itu deh Tata.
0: Oke, ya memang ya Bu ya. Dan juga itulah makanya dari itu ya Sobat Manggis, ya mungkin saya sendiri atau siapapun itu dalam mungkin ada suatu kegagalan yang mungkin terjadi sama kita ya. Ya mungkin jangan menyerah kali Bu ya.
1: Iya.
0: Iya, tetap ada masa depan buat kita, tetap ada.
1: Iya.
0: Jadi boleh nggak sih kalau di saat-saat seperti itu kita biar tidak merasa sendiri, kita punya seorang guru gitu mungkin. Ya mungkin saya ke ibu gitu biar menambah semangat gitu ya, atau sama teman ya.
1: Betul.
0: Biar jadi ngerasa ada yang mensupport gitu.
1: Iya.
0: Betul lah, kita mencari kalo orang kayak gitu.
1: Misalnya mengalami apa ya? Musibah apa gitu kan. Kita perlu curhat nih, tapi kita curhatnya kepada Allah. Namun kita perlu juga nih teman dekat ya, untuk menyelesaikan persoalan, permasalahan ya. Nah, dan kita pengen meraih masa depan yang lebih baik itu, ya kiat-kiatnya juga harus kita jalanin gitu. Apa-apa sih kiat-kiat untuk menjadi orang sukses tadi ya. Jadi yang pertama itu kembangkan diri dan keterampilan tadi ya. Investasi pada ilmu. Nah itu kita perlunya orang lain ya. Kita perlu menuntut ilmu ya. Kita perlu mendapatkan ilmu ya. Kita mentransfer ilmu dari orang lain ya. Kita mendapatkan ilmu dari orang lain. Kemudian ya banyak dari mana saja ya, guru-guru kita ya, sahabat-sahabat kita, bahkan buku
0: bisa
1: jadi
0: juga, iya,
1: guru kita gitu. Kemudian ya disiplin dan komitmen itu tadi. Jadilah orang disiplin gitu kan. Kalau orang mau sukses memang harus disiplin diri gitu ya. Jadi komitmen dengan apa yang kita lakukan, walaupun hal itu kita anggap kecil sepele gitu nah. Tapi disiplin itu adalah suatu apa ya, kiat gitu. Menjadilah orang yang selalu berdisiplin, menjadi kiat untuk menjadi orang sukses gitu nah. Nah, kadangkala kita ya untuk suatu pekerjaan saja ya, kalau kita tidak mendisiplinkan waktu dengan pekerjaan yang kita kerjakan, nah banyak halangan hambatannya yang akan terjadi yang kita alami sendiri.
0: Ini boleh Bu ya, ada sedikit pertanyaan dari pendengar. Nama saya Rian. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya tuh sering merasa galau antara mengejar karir mapan untuk masa depan keluarga dengan keinginan untuk lebih fokus mendalami ilmu agama dan ibadah. Kadang rasanya tuh waktu tuh habis banget buat kerja terus. Nah, gimana nih cara kita menyikapi dan menyeimbangkan agar masa depan dunia dapat, akhirat juga gak keteteran?
1: Betul, memang kita harus seimbang antara dunia dengan akhirat.
0: Nah itu Bu.
1: Jadi seolah-olah kita itu kalau mengerjakan duniawi, kita ingat dengan akhirat ya. Dan kita akan hidup itu gak selamanya kan kita hidup. Jadi ikmal di dunia kaka anak kata isu abadan ya, wa mali akhirataka ya tamu tu hodan ya. Jadi beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, namun beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi keseimbangan antara dunia dan akhirat itulah yang perlu kita lakukan. Nah, insya Allah dengan landasan ini yang kita lakukan, nah maka antara keseimbangan dunia dan akhirat pun bisa kita lalui dan kita bisa menjadi orang yang sukses. Karena itu tadi ya, jangan kita mengejar dunia ya, kita melupakan akhirat ya. Itu salah satunya untuk ya, jika kita mengalami kegagalan ya, itu ujian ya, untuk menjadi orang sukses.
0: Sama lah kita kan mengejar karir atau bekerja, itu kan satu ibadah juga ya Bu ya, lagi-lagi apalagi bagi seorang kepala keluarga mungkin ya Bu ya, bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga. Nah itu ibadah juga ya Bu ya, termasuk, dan itu salah satunya bukan hanya mengejar duniawi tapi juga akhirat lah ya, kalau emang niatnya seperti itu gitu ya Bu ya.
1: Dan kuncinya adalah keberkahan. Jadi apa yang kita dapatkan itu juga menjadi berkah buat semuanya, buat keluarga tentunya ya. Jadi keberkahan ya. Makanya kadangkala ngoyo gitu ya, ngoyo untuk kebutuhan keluarga ini kita pengen sukses nih ya, untuk keluarganya ya, jadi ngoyo ngejar dunianya ya,
0: rasa nggak cukup gitu terus ya, Be.
1: Ternyata dia melupakan akhiratnya ya, akhirnya sehingganya sampai lupa ya. Nah padahal kita itu ya ada kewajiban nih ya, yang memang harus kita lakukan ya. Ya itu apa? Yaitu sholat lima waktunya ya. Jadi saking mengejar janji dunia, kita melupakan akhirat itu tadi, kita meninggalkan sholat. Nah usubillahi min zalik ya. Nah, jadi nah hasil yang kita dapatkan tentunya itu kita menghalalkan buat keluarga ya, jadi keberkahan yang kita dapatkan. Nah
0: gitu-gitu ya, untuk menyikapinya biar kita seimbang itu tadi ya, pastinya satu ibadah yang paling apalah ya, biarpun kita lagi kerja atau apa, jangan lupa sholat. Itu dia ya, terima kasih dari Rian tadi ya yang udah memberikan pertanyaannya. Ini ada juga satu lagi ya Bu ya, ini yang ngerasa insecure saat ini ya, insecure sama takut gagal. Saya Sarah dari Palmera. Jujur Ibu, saya sering ngerasa insecure saat melihat pencapaian teman-teman sebaya saya tuh udah jauh di depan mata. Sementara saya tuh merasa jalan di tempat ya, gitu-gitu aja. Nah, apakah rasa cemas yang berlebihan ini tuh dilarang dalam Islam, dan bagaimana nih kiatnya biar kita tuh bangkit?
1: Insya Allah ya, kita butuh support ya, kita butuh support memang ya. Jadi kita sudah berkaca dengan teman kita, sahabat kita, bahwa keberhasilan itu perlu kita ikuti gitu ya, perlu kita maunya ya, seperti kawan-kawan sukses kok saya gak bisa-bisa ya. Jadi kita ya, itu disitulah kita perlu mungkin curhat ya. Ya, kita nanya bagaimana sih kiat-kiatnya gitu. Mungkin ada kiat-kiat lain yang dia lakukan ya, buat untuk meraih masa depan dia yang lebih baik itu. Ya, mungkin ada yang salah dengan kita nih ya. Makanya kekurangan-kekurangan yang ada sama kita bisa kita tutupin ya, kita ketika kita curhat tadi, mungkin mencari jalan keluar ya dengan teman kita. Bagaimana sih kok kamunya bisa sukses gitu, bisa berhasil. Mungkin ya di kitanya ada hal-hal yang terlewatkan gitu, yang enggak kita lakukan kiat-kiat di kitanya ya. Jadi itulah perlunya. Jadi support yang kita datangkan melalui teman ya, kita dapatkan melalui teman, itu juga menjadi dorongan terkuat ya buat kita untuk menjadi orang yang berhasil tadi ya. Jadi jangan selalu kita mengeluh, itu paling Allah juga paling enggak suka ya dengan kita hamba yang selalu suka mengeluh ya, selalu mengeluh. Jadi syukur ya, rasa syukur itulah, rasa syukur itu jangan lupa, syukur, selalu bersyukur ya. Jadi kadangkala kita selalu gagal dan kita selalu mendapatkan apa yang kita miliki itu ya tidak setara ya dengan teman yang kok lihatnya teman itu kok sukses gitu, selalu ya naik terus derajat rezekinya gitu ya, kok kita rasanya kadang sulit gitu ya. Jadi yakin dan percayalah bahwa ya dalam surah Al-Insyirah itu ya, Al-Nasrah lakasadrak ya. Jadi di situ disampaikan kan ya.
0: Oke. Dan bahwasanya
1: yang mudah, yang sulit, ya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
0: Iya, iya.
1: Rasa syukur itu yang kita perlu, ya.
0: Benar. Tapi juga mungkin kita tuh emang suka ngeliat gitu ya, pencapaian orang-orang segala macam. Tapi jangan jadikan itu suatu keirian.
1: Benar.
0: Iya enggak sih? Kita tuh jadinya tuh kayak iri enggak sih, Bu?
1: Rasa kalau syukur itulah.
0: Sebenarnya ya, harus bersyukur. Maksudnya ngelihat teman-teman sukses nih, alhamdulillah ya. Jangan dalam hati kita kayak ngerasa iri atau marah mungkin sama Allah kali ya. Enggak boleh ya, Bu ya.
1: Enggak boleh. Jauhilah sifat itu. Justru itu penyakit hati yang
0: nah,
1: membuat kita sendiri timbul penyakit pada diri kita sendiri gitu, mendatangkan penyakit pada diri kita sendiri.
0: Harusnya itu jadi motivasi.
1: Iya, seharusnya memang jadi motivasi. Mm-hmm. Ya, kalau memang sudah batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, mm-hmm. kemampuan itu itulah yang dimiliki oleh kita, dan apapun kekurangan yang ada sama kita, ya Allah yang mencukupkannya gitu.
0: Mm-hmm. Ya. Jangan ngerasa kayak kok aku gini-gini aja sih ya Allah gitu ya. Oke, kamu usahanya kurang gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi tetap husnuzan ya Bu ya, sama Allah. Ya pastinya iya, enggak mungkin kok kita yang pastinya satu sih, kalau saya selalu ingat, saya bersyukur saya masih bisa diberikan hidup sampai saat ini. Ya, betul ya Bu ya.
1: Betul, benar.
0: Nah, itu pun salah satu rezeki ya Bu ya.
1: Rezeki.
0: Ya itu
1: sakit
0: ada.
1: Sakit juga rezeki.
0: Nah, iya,
1: sehat rezeki.
0: Ya mungkin ya udahlah, pencapaian orang-orang itu ya itu mungkin udah takaran mereka dari Allah yang dan dikasih gitu ya. Mungkin emang kita kok gini-gini aja sih gitu ya. Kapan
1: saatnya
0: suksesnya?
1: Jangan mengeluh.
0: Itu suatu keluhan juga ya Bu ya. Kapan lagi suksesnya? Kayak gini aja, besok aku juga kayak gini lagi kerjanya gitu nah Bu. Ya, itu suka sering terjadi lah saat ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Kebanyakan itu dari zaman saat ini. Aduh, oke, lanjut lagi ya Bu ya. Ini banyak-banyak pertanyaan aja nih ya kita ya Bu. Akhirnya buat saya Magis, terima kasih tadi ya untuk beberapa pertanyaannya. Oke, kali ini terkadang tadi kan udah dibahas juga rencana masa depan yang udah kita susun rapi. Belum ya kayaknya Bu ya, ada gak sih kan kayak kita nih udah boleh gak sih kita merencanakan gitu ya masa depan kita menyusun gitu ya, tapi di tengah jalan kok malah gagal atau kita dihadapkan dengan rasa malas sama keraguan. Nah, bisa gak sih maksudnya bagaimana dalam Islam buat membimbing kita itu bangkit dari kegagalan tadi atau merasa kembali menata masa depan yang lebih baik lagi untuk apa kita boleh nggak sih merencanakan gitu?
1: Ya, sangat boleh, dibolehkan ya. Jadi kita punya Allah ya, kita punya Allah dan di agama lain ya mereka juga punya Tuhan itu kan. Jadi kita yang sudah pernah mengalami jatuh gitu ya, mengalami ya mungkin kegagalan itu harapan kita ya, maunya kita bangkit gitu, bangkit ya. Tapi terkadang kita itulah tadi ya, kita mudah langsung putus asa gitu ya. Sementara kita ya, kita kan punya Allah gitu ya, kita punya Allah, kita punya iman gitu. Nah, jadi kita dengan siapa lagi gitu sih meminta pertolongan ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Semata-mata pertolongan Allah ya, memang Allah ya yang bisa menolong kita. Nah, itu kan ya. Jadi kekuatan itu ya kadang kita ya kita kuat, namun kekuatan itu hanya milik Allah ya. Jadi disitulah kadangkala bisa mensupport diri kita sendiri ya. Kita jangan menjadi orang yang putus asa gitu, ya, jangan, karena putus asa itu adalah dosa.
0: Iya ya, kita udah berusaha, tapi ya kita serahkan kembali sama yang Maha Kuasa, ya kan? Ya nggak Bu. Jadi tadi sudah Ibu sebutkan salah satunya menuntut ilmu, bertakwa, terus yang pasti ada niatnya juga Ibu ya. Itu kan yang utama. Nah, untuk langkah-langkah nyatanya mungkin seperti kita tuh berusaha secara maksimal, sudah berusaha tapi jangan lupa doa.
1: Betul.
0: Enggak Bu. Terus jangan lupa juga enggak sih Bu kayak berbakti kepada orang tua.
1: Benar.
0: Nah, ya. Terus apa kayak minta ridonya gitu untuk ya. menjadi jalan buat kemudahan kita. Ya enggak sih Bu?
1: Iya.
0: Dari
1: benar.
0: Berbakti kepada orang tua ini.
1: Gitu, restu orang tua ya, restu orang tua, doa orang tua sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi kita yang masih menjadi ya pekerja-pekerja ini ya masih punya orang tua ya, apalagi ibu ya, itu doanya sangat makbul ya, doa ibu ya, selalulah minta restu kepada orang tua kita ya, apapun yang kita kerjakan ya, apapun yang akan kita lakukan ya, restu orang tua. Kita perlu memohon restu, kemudian mohon doanya ya, karena ya ridhonya orang tua, ridhonya Allah juga ya, jadi ridhonya Allah, ridhonya orang tua juga ya. Jadi meraih masa depan yang lebih baik dalam Islam itu didasarkan pada keseimbangan ya, antara iman, perencanaan matang ya, kerja keras yang halal, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses bukan hanya tentang materi duniawi ya, tapi melainkan keberkahan yang membawa keselamatan di akhirat.
0: Oke, iya, betul sekali. Juga biar tambah berkah dan melapangkan rezeki, gak lupa sedekah ya Bu.
1: Sedekah.
0: Itu ya Bu ya, penting ya.
1: Sedekah.
0: Biar kita gak lupa juga ya, di saat kita mungkin belum sukses, kita ingat sedekah nih. Tapi setelah sukses malah lupa. Ada gak sih gitu?
1: Lupa syukur.
0: Iya.
1: Ya, itu tadi. Ya, jadi sedekah itu luar biasa, Masya Allah ya. Jadi jangan ada merasa kita mengeluarkan sedekah walaupun nilainya kecil, jangan merasa dengan kita ada yang kekurangan gitu, merasa membuat kita menjadi kurang gitu. Jangan. Jadi dengan bersedekah bahwasanya ya, apa yang kita keluarkan itu akan datang berbalik ke kita. Kita tidak tahu dari arah mana datangnya. Itu yang saya sebutkan tadi di dalam surah At-Talaq tadi ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Jadi rezeki itu akan datang dari segala penjuru, dari mana saja ya. Nah, jika kita selalu bertawakal kepada Allah ya. Jadi apalagi dengan sedekah ya. Sedekah itu jangan merasa mengurangi kita gitu ya, kita mengeluarkan sedekah itu menjadi beban berat buat kita, karena dengan mengeluarkan sedekah menjadi kekurangan buat kita, enggak. Insya Allah dengan apa yang kita keluarkan Allah akan membalas.
0: Iya, membalas. Dan itu sebelum kita sukses, sebelum kita masa depan bagus nih ya. Maksudnya tuh rajin banget Bu berbagi. Benar, itu, nanti kan udah sukses biasanya ada yang ntar deh, nah itu kan ya kan, karena udah sukses nih, sibuk sama rutinitas dan kesuksesannya, jadi untuk sedekah nanti deh, inilah tunggulah gitu ya, nggak sih, ada bener nggak sih, kadang kita suka sebagai manusia tuh lupanya tuh di situ gitu. Jadi kalau bisa kita jangan lupa, nanti kalau udah sukses ya semuanya, semoga semua sukses dah ini, amin amin Ibu ya, saya juga, dan Ibu tambah sukses lagi.
1: Amin.
0: Sukses berbagi ilmu buat kita semuanya ya Bu ya. Terima kasih nih buat tanggapan-tanggapannya dan semuanya lah ya. Nah ini kan langsung aja nih Bu ya, udah masuk ke sesi terakhir. Dan sebagai kesimpulan untuk obrolan kita nih, apa pesan atau doa khusus yang bisa diamalkan untuk Sob Manggis dan saya juga di rumah, agar langkah mereka nih menuju masa depan itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik ya, mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan untuk mengakhiri daripada penyampaian materi saya tadi, yaitu yang pertama, ingatlah bahwa kita untuk menjadi orang sukses, kiat-kiat yang kita lakukan adalah ya, bagaimana yang saya sampaikan tadi ya, yaitu disiplin waktu ya, kemudian tentukan tujuan dan rencana hidup kita apa ya, kemudian evaluasi berkala ya. Nah, setelah kita melakukan kiat-kiat tadi ya, kemudian ya mengelola keuangan dan kebiasaan yang baik itu jangan lupa. Kemudian dari ya landasan Islam ajarkan kepada kita ya, yaitu di dalam surah At-Talaq tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya, wa mayyat takillah ya, yang alahu mahroja ilal akhir ya ayat. Kemudian ya kita kuncinya adalah jangan takut bersedekah ya, jika kita ingin menjadi orang yang sukses dan berkah. Ya, kemudian jangan lupa bersyukur ya, setelah menjadi orang sukses ya, syukur ya. Nah, kemudian apapun yang kita hadapi, kita kembali kepada firman Allah ya di dalam surah Al-Insyirah ya, fa inna ma'al usri yusra ya, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan.
0: Oke,
1: inilah jadi yang dapat kami sampaikan. Mungkin selama dalam penyampaian saya sendiri ada kata-kata yang kurang berkenan ya, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun.
0: Oke, terima kasih Bu Nur ya, sehat-sehat selalu Ibu ya. Amin. Dan sukses juga tentunya buat Ibu. Oke. Iya, teman-teman guys, tidak terasa ya. Sudah di penghujung acara kita hari ini, dan yang pasti obrolan kita dan diskusi kita nih bersama Bu Nur Syifah ya, tadi tunggu membuka mata kita nih ya, dan hati kita juga, kalau masa depan yang lebih baik itu bukan hanya soal angan-angan, melainkan buah dari ikhtiar kita tuh yang sungguh-sungguh, juga tadi tawakal yang utuh ya Bu ya, serta tentunya jangan lupa niat yang lurus nih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga apa yang kita bahas tadi bisa jadi bekal berharga untuk langkah kaki kita ke depannya. Amin. Terima kasih ya Sahabat Manggis semua dan juga Ibu. Sebagai penutup perjumpaan kita, mari kita renungkan kembali bahwa hari esok itu harus selalu lebih baik nih dari hari ini. Dan persiapkan bekal terbaik, perbaiki niat kita, juga teruslah berbuat kebaikan. Oke, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Bu Nur Syarifah. Aduh, salah aku sebut tadi. Nur Syarifah, Ibu Nur. Terima kasih banyak Bu. Dan sampai jumpa lagi mungkin nanti kita di pertemuan selanjutnya ya Bu ya, dengan tema-tema kita yang lainnya. Oke, mewakili semuanya nih Suami Manggis dan saya yang bertugas di sini mengucapkan terima kasih yang banyak atas kebersamaannya. Dan pastinya dari Bu Nur Syarifah juga dengan ilmu yang luar biasa hari ini. Dan mohon maaf atas kekurangan dan saya menemani Suami Manggis. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
4: Semua tentang Jambi.
5: Semua tentang Jambi.
6: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
4: Semua tentang Jambi.
5: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
7: Selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
8: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
9: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
8: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu hilang semua. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah tinggi sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah. Ya, di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah. Buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Nah, kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya. Nggak deh, masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, taruhnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan terasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Tapi harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka. Dangdut.

0: Campursari. Atau
1: Bollywood.
0: Khas Manggis.
1: Request
0: suka-suka.
1: Suka-suka.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Manggi. Khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale di hari ini edisi Kamis 20 Agustus 2026. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia terus ya mendengarkan Radio Manggis di suasana aktivitas Anda maupun yang sedang istirahat di rumah untuk mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda. Dan juga terima kasih banyak untuk saya Manggis yang mendengarkan via streaming ya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap semangat ya dengan segala aktivitasnya yang sedang berlangsung. Dan kita juga mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, pekerjaannya mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan juga diberikan kemudahan dalam rezekinya. Yang pastinya kita doakan selalu saya Manggis sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selama 3 jam saya hadir menemani Anda kembali di Khas Manggis, Request Suka-Suka.

0: Kalau untuk kondisi cuaca di Kampung Manggis dan sekitarnya, ya panas, mendung ya. Atau mendung, terus panas lagi. Nah, seperti itulah ya kondisi yang tidak stabil ya untuk cuaca yang sedang kita rasakan untuk saat ini. Tapi yang pastinya saya Manggis ya, tetap untuk selalu meningkatkan imunitas tubuh dan menjaga kesehatan Anda. Dan juga yang sedang istirahat di rumah atau yang baru makan siang nih, baru menikmati makan siangnya di rumah atau di tempat kerja, selamat menikmati santap siang Anda. Semoga bermanfaat, mengenyangkan, dan juga memberikan energi yang positif ya, memberikan tenaga yang baik juga untuk Anda semangat dalam melakukan semua pekerjaan. Yang pengen ikutan gabung, request suka-suka, silakan aja ikutan di 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasifol, atau juga boleh kirim langsung aja ke nomor WA-nya di 08 1174 51 500 ya. Dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore bersama saya DJ Ale akan menghibur Anda dengan lagu-lagu yang bakalan Sohib Manggis request. Oke deh, sebelum kita masuk ke line telepon dan komentar ya, informasi kepada Anda semuanya ya, lagi ada promo di Radio Manggis, beli satu gratis satu untuk produk Agarilus Drop dan Agarilus Gel T. Nah, jadi untuk Anda nih yang pengen dapetin promonya, langsung datang aja ke Radio Manggis ya, karena stoknya terbatas ya. Agarilus Drop dan juga Agarilus Gel T, beli satu gratis satu. Oke lah, selamat pagi semuanya. Yuk langsung aja, karena sudah pada gak sabaran pengen mendengarkan lagu-lagu yang bakalan di request. Kita terima dulu di line teleponnya. Halo Has Manggis.
1: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Pulau Kijang.
1: Iya benar, Ma.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, alamin. Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Aras, wiri, suara.
0: Iya, lengkap semuanya ya.
1: Lengkap.
0: Gimana cuaca siang ini di sana?
1: Cuaca sebenarnya cerah, tapi apa ya, sinarnya itu nggak panas.
0: Oh, berarti cuacanya panas berawan ya?
1: Iya,
0: oke, siap deh. Mau request lagu apa nih, Bang Putra?
1: Request lagu Jawa nih.
0: Yang mana?
1: Judulnya apa ya? Mendem Jemblem.
0: Apa?
1: Dari Mendem itu mabuk. Mendem Jemblem.
0: Mendem Jemblem.
1: Dari ya Jemblem. Dari Adela.
0: Adela ya. Adela, kayaknya lagunya belum ada nih. Alternatif dulu lagu yang lainnya.
1: Yang lainnya.
0: Cinta
1: apa? Lupa saya lagunya lagu.
0: Yang mana cinta tuh? Cinta tak terpisahkan.
1: Nah, betul, lupa.
0: Lagu campur sari juga ya?
1: Ya.
0: Oke lah, siap. Salamnya buat siapa?
1: Buat Mas Alim, Hamdan dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus sukses selalu. Terus buat Pak Despin. Kemarin lupa saya, dia katanya cuma lewat aja, Putra Berijang katanya. Jadi namanya lupa ya, apa boleh buat. Saya dulukan ini. Terus
0: iya
1: buat
0: deh.
1: Mbak Cinta, buat Mbak Jasimarno, buat Mbak Elo, buat Mas Ahmad, buat Mbak ini Mbak Ace, Pak Butet, terus buat Mbak Pero, buat Mbak Aurel, buat Mbak Bude Sila, Bude Solia dengan Ma apa Bunda apa lupa saya yang satunya itu Mama Rido itu beda ya Mas Ale.
0: Bude Solia
1: dengan
0: ya, sama dengan Bunda Rido dia. Oh beda.
1: Oh beda.
0: Iya, orangnya beda.
1: Terus buatnya Mbak Naila, buat kawan lama nih, buat Mbak Budi Yani, buat Mbak Yani, buat Mbak Kerepianti, buat Mbak Ajeng, Terus buat Pak Udin, buat Bang Rudi, Bang Injal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Siawan. Terus buat Bang Alimin serta Bunda Nadia Purnamanya.
0: Yeah.
1: Buat Mbak Wati dan Bang Aimannya. Buat Aci Rusli, buat Mbak Umi, buat Mbak Suci. Buat Bunda Yati Sargawi. Buat apa meneh Mas Ale. Buat semuanya aja Mas.
0: Buat semuanya.
1: Ya,
0: oke. Okay.
1: Yang mohon maaf, yang belum disebut mohon maaf. Ya. Terlupa.
0: Iya
1: atau
0: deh.
1: Kasihan teman yang di belakang menunggu
0: menjalin
1: itu gantian tuh saya.
0: Iya, nanti yang di belakang paling tinggal copy paste aja katanya ya.
1: Iya. Ya, terima kasih Mas Ale ya.
0: Iya, sama-sama Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang ya. Oke, tadi cuacanya panas berawan ya, kurang lebih sama lah kayak kondisi kita ya. Halo, Hasmanggis.
2: Suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bunda.
2: Gimana kabarnya cekan Bunda?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bunda sekeluarga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Rena Sako belum ada lagu jatuh.
0: Belum ada Bunda.
2: Tapi malam tuh Bunda minta sama Muri diputar loh.
0: Diputarnya? Oh ya, berarti langsung langsung diputar pakai YouTube lah kayaknya dia tuh ya. Karena itu lagunya harus di-download dulu Bunda.
2: Rai-rai?
0: Rai-rai ala. Ala-ala apa? Ala-ala Rai ya?
2: Rai-rai ala.
0: Rai-rai ala. Oke lah, siap.
2: Lagi kincin. Allahu Akbar. Kenapa sih kosingan aku masuk sama Ale susah kali lo? Bukan enak kemana masuk sama sekali. Kemarin sama Tatara masuk sama Ale enggak masuk. Ini beruntung bisa masuk sama Ale. Yang ini kakak buter Wak Udin ya.
0: Iya, jangan diganggu dulu, belum selesai.
2: Biasanya di orang tua suka miskol.
0: Oh gitu, jadi minta di kode-kode itu kayaknya.
2: Iya di kode-kode dah, ini kakak buter aja masa Pak Odin lah ya, berlomba berdua ya, atau Ijal lah ya masuk ya.
0: Iya benar.
2: Nah, apa anak ntar masuk nih. Salam-salam udah diwakila tuh sama Bang Putra Pulau Kijang tadi.
0: Oke, siap Bunda.
2: Pokoknya belakang ikut aja.
0: Pokoknya kalau udah antriannya panjang di depan, di belakang pasti ngekor
2: ya,
0: aja kayaknya ya.
2: Ya ngekor aja lah yang di depan udah komplit gitu.
0: Udah komplit juga ya.
2: Kita lagi pasal-salam sama memakan banyak waktu.
0: Iya deh, siap.
2: Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Bunda Tasyawati ya. Selamat istirahat. Halo Hasmanggis.
3: Musiknya suka-suka Ale.
0: Iya Mama Elo.
3: Ya Allah Ale, alhamdulillah masuk.
0: Masuk akhirnya.
3: Lagi masuk cucu video call dari Lampung.
0: Waduh, dapat video callan ya dari Lampung ya.
3: Nenek telepon dulu sayang ya. Video call ya Allah.
0: Sempat juga video callan sama telepon juga.
3: Video call nenek mau telepon bentar ya. Ya Allah, anak cucu kalau cucu mama semua, kalau padang tak cucu Ale.
0: Betul sekali.
3: Lagu apa cukup sudah ada nggak lagu cukup sudah Ale?
0: Lagu apa?
3: Cukup sudah.
0: Cukup sudah?
3: Nggak ada ya.
0: Itu cukup sudah itu judul lagu ya?
3: Iya, tahu ada apa enggak? Lantur ada.
0: Cukup sudah.
3: Romai Rama ya?
0: Tak lihat dulu Mama, itu lagu siapa cukup sudah.
3: Ini juga si Nadia telepon beleng pula nih otak, ya Allah.
0: Cukup.
3: Nat.
0: Iya.
3: Ada ya?
0: Cukup sudah itu lagu pop, Ma.
3: Oh cukup sudah, astagfirullah. Apa lagi, lagu Padang? Bakureh Mangko Kamakan, Le.
0: Bakureh Mangko Kamakan, oke lah iya, Mama, Le. Siap.
3: Masalam ya, Le, buat iya, Siawan, Pak Ade Sarpin, Pak Ade Sarpani. Bude Silar, Disengeti, Putra Pulau Kijang, Ramlan, Romlan, Sofwan, Pak Rana, Abdullah, Temi, Mbah Hiyo, siapa lagi ya? Nadia Purnama bersama Mas Alimin, Pak De Ahmad, Mbak Malam, Mbak Susi, dua-duanya aja Nadia Purnama. Siapa sih Allah, udah blank Ali, ya Allah. Udah lah, Le, maaf ya, Le, orang-orang Jawa.
0: Tetangga mama enggak ada senggol. Tetangga mama enggak kena senggol.
3: Siap. Oh iya, Allah mampir daun saya selalu. Saya sama-sama terapi soalnya.
0: Oh iya, sama-sama terapi ya.
3: Itu ngeliat di HP, kita ngobrol.
0: Iya, iya, iya. Iya juga sih.
3: Semua-semua
0: lah. Oke lah, siap Mama Ella.
3: Buat elemen tugas, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buat Mama Ella di Simpang Rimbo.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Adarianto Sungai Gelam hadir. Lagunya Tresno Tekan Mati ya. Buatnya DJ Ale, selamat tugas aja. Salam kompak untuk semua saya Manggis. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Alimin hadir. Lagunya dong Rindu Bayangan ya. Salam buat istri yang baru pulang terapi ya, dan tetangga Kedemangan juga, maupun juga yang ada di Tehok. Buatnya DJ Ale, makasih banyak. Salam kompak aja untuk semua Swipe Manggis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Amar Sekawan. Lagunya Terelie. Buatnya Ale, selamat siaran, sehat selalu. Salam kompak untuk semua Swipe Manggis. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Penjahit Dani Lebak Bandung hadir ya. Kirim salam aja untuk semuanya yang lagi pada monitor. Lagunya Manantang Matohari. Buat DJ Ale, terima kasih. Sama-sama buat Penjahit Dani. Yaudah saya Manggis, yang pengen gabung ya sabar ya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang udah pada di request. Nanti bisa gabung lagi ya di 24187. Komentar di Facebook Manggis Pasifol. Atau boleh kirim juga ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Tetap stay tune terus.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Oke deh, selamat siang kembali. Saya Manggis, masih di Khas Manggis Request Suka-Suka. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia mendengarkan Radio Manggis ya, menemani suasana siang Anda dan segala aktivitas pekerjaan yang sedang berlangsung ya, mudah-mudahan terhibur dan juga menemani yang ada di rumah yang lagi pada istirahat ya, tepatnya hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih banyak, saya Manggis yang lagi beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, hati-hati dalam pekerjaan Anda ya. Jangan lupa kondisi cuaca pancaroba yang kita rasakan saat ini, untuk meningkatkan kesehatan imunitas tubuh juga ya, rutin minum air putih minimal 8-10 gelas per hari, istirahat yang cukup ya, dibarengin mungkin dengan makanan sehat ya, sayur mayur, selingin, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C juga ya. Dan yang pastinya untuk Anda memang harus menjaga pola makan yang baik, terutama yang mungkin punya riwayat seperti asam lambung atau mah. Nah itu kan memang benar-benar harus lebih mengontrol dengan baik ya, bagaimana caranya untuk mengatur jadwal makan yang baik supaya tidak menimbulkan gejala mah atau penyakit lambung Anda pada saat sibuk dengan aktivitasnya. Oke, yang baru bergabung, selamat siang ya. Buat yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, terima kasih banyak semuanya. Kita lanjut lagi deh, yang pengen ikutan gabung di 24187. Halo, Khas Manggis.
1: Suka-suka, Assalamualaikum, Mas Ale.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ajeng.
1: Ya, sehat kan kita hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Kan? Udah makan.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, Mas.
0: Gimana cuaca di Sungai Lilin nih, Mbak Ajeng?
1: Panas banget, Mas.
0: Panas banget. Gak ada cerah-cerahnya kah di sana?
1: Cerah, tapi panas gitu.
0: Oh, berarti ada. Berarti hawanya gerah ya, panasnya.
1: Gerah
0: ya.
1: Banget. Udah pakai ini, Mas, saya juga.
0: Udah pakai apa?
1: Pakai yang dingin-dingin.
0: Yang pakai yang dingin-dingin, berarti es batu.
1: Sama dengan yang di situ.
0: Gimana gitu. Tapi masih berasa gerah juga ya.
1: Iya, di dalam dingin, sekali keluar panas.
0: Panas, iyalah. Gitu. Beda dong.
1: Beda dong.
0: Siap deh, Mbak Ajeng, lagunya apa nih?
1: Lagunya Teman Jadi Nyaman.
0: Teman Jadi Nyaman. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa?
1: Kebanyakan ya, Mas.
0: Kenapa?
1: Kebanyakan kan?
0: Apanya?
1: Teman Jadi Nyaman tuh.
0: Oh, rata-rata.
1: Lagunya untuk Mas Memet ya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Mas Memet masuk lah, Mas. Jangan cuma komen-komen.
0: Iya, ada kok kemarin-kemarin nelfon.
1: Oh ada ya.
0: Iya.
1: Salam ya.
0: Lanjut.
1: Buat Mas Yano, buat ya Mas Rana, mana suaranya ya? Bang Ijal, Bang Tamrin, udah tuh Bang Rudi, Mas Memet juga. Bunda Nadia, Bang Alimin, Datu, Bang Sopo, Bang Ramelan, Bang Amar Bakung, Bang Army, Bang Ajami, buatnya Sopo Neo, buatnya Bang Ing, Bang Abdullah juga, Bude Sila, Kak Butet, Mbak Mala, Mama Elo, Bunda Susi, Mama Andrea, Pak Nilam, banyak nian.
0: Nah, lengkap.
1: Itu kan orang lama kan?
0: Iya, itu para sesepuh semuanya.
1: Nah, itu sesepuh tuh harus. Bunda Hajah Sumarna, masuk ya Bunda. Adik mau dengar suaranya Bunda. Buatnya ini siapa ini? Buatnya Bang Mas apa? Bang Mas Amat. Siapa menemang? Bang Wa Udin jangan tidur terus, dia katanya ini lomba, katanya.
0: Oh lomba, Wa Udin lomba apa dia?
1: Nggak tahu.
0: Lomba panjat pagar orang?
1: Ya Allah, orang apa?
0: Lomba panjat pagar rumah orang?
1: Datu Bunda Aurel, masuk Bunda Aurel. Mbak Solia, Datu, semuanya aja ya.
0: Oke deh, siap.
1: Buatnya Mas Ale. Jangan lupa konsumsi air bening, jangan air putih. Air putih kata udah main susu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Kasih ya, Mas.
0: Sama-sama, Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya, Mbak Ajeng. Halo, Khas Manggis. Request suka-suka.
1: Request suka-suka.
0: Iya, Tante.
1: Eh?
0: Ya.
1: Masih tempat lama kan?
0: Kenapa, Tante?
1: Masih tempat lama.
0: Masih lah. Enggak kemana-mana. Sehat. Alhamdulillah. Tante sehat ya sama Abang Ganteng juga ya.
1: Iya, sehat semuanya.
0: Si Aca sehat juga ya.
1: Sehat, lagi bobok cantik.
0: Oh, lagi bobok cantik dia siang-siang ya.
1: Iya, kalau dengar suaramu lari
0: itu. Oh, jangan. Nanti ganggu teleponnya.
1: Iya, meyapin.
0: Gimana cuaca Palmera nih, Tante?
1: Iya, enggak enak kali udara.
0: Sumuk ya, apa?
1: Iya,
0: sumuk ya. Itu. Hawanya hawanya bikin keringatnya
1: enak,
0: hawa-hawa nggak enak ya panasnya ya.
1: Iya, bikin ngerendam.
0: Woi, bener emang kalau panas-panas gitu bawahnya tuh pengen cari tempat yang adem-adem gitu ya.
1: Sampai jadi penyakit
0: gitu.
1: Lagunya,
0: lagunya Tante.
1: Ada kan lagu yang kayak gini, dia di Malaysia kerja TKW kan.
0: Ah.
1: Terus suaminya enak-enak pegang HP.
0: Rumangsamu penak.
1: Ya rumangsamu penak emang. Ada kan?
0: Ada.
1: Itu aja lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Apa?
0: Oh iya, oke deh siap. Ya, ini karena Tante itu menjelaskan dengan apa gambaran itu, jadi saya ingat oh itu lirik lagunya Remang Samu Pena.
1: Iya, kok tahu lirik nyambung ya?
0: Iya langsung ya, connect kan? Dia.
1: Lagin dosa WC gitu.
0: Enggak sak gitu.
1: Iya, sebenarnya enak main HP.
0: Iya. Gesek-gesek ATM katanya gitu kan? Gesek-gesek ATM katanya.
1: Iya, gesek-gesek enak, enak.
0: Bojone gosok-gosok WC.
1: Iya, bojone cara nyari duit. Enak kali hidupnya. Ini suaranya masih ngoyak.
0: Iya, siap Tante.
1: Makasih ya, Le.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Tante Butet. Halo, Has Manggis.
2: Assalamualaikum, Mas Ale.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Memet.
2: Gimana kabarnya, Mas Ale?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Mas, semuanya yang ada di sana?
2: Alhamdulillah, di gudang baik-baik saja.
0: Kenapa?
2: Baik-baik saja semuanya, sehat semua.
0: Oh, alhamdulillah. Iya, yang penting sehat ya, Mas. Jadi pekerjaan lancar ya, Mas Mehmet ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ramah-ramahnya ada yang ngirim itu.
0: Iya, ada yang ngirim, katanya ada yang ngirim nih buat Mas Mehmet katanya gitu kan.
2: Ya, yang penting biar sehat aja lah semuanya.
0: Amin. Oke, deh siap. Lagunya apa nih, Mas Mehmet?
2: Lagunya dari Masuk S.
0: Ah, yang mana?
2: Yang judulnya Ludia ada enggak, Mas?
0: Oh, Ludia.
2: Iya.
0: Yeah. Ada dari Mansur S ya, Mas?
2: Iya, yeah, itu oh, dikirim balik buat dia ya, Pak.
0: Oke, okay, siap. Lagunya buat dikirim yang merasa ya, yang tadi nelpon ya. Iya. Yeah.
2: Yeah. Salam buat apa tuh Mas Andinya ya?
0: Siap.
2: Pokoknya kirim salamnya buat semuanya aja lah.
0: Oke, okay, siap. Gila. Mas Mehmet.
2: Ya, makasih Mas Ali ya.
0: Sama-sama, Mas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buat Mas Mehmet sama teman-temannya yang ada di gudang ya, yang lagi aktivitas. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bunda Nadia Purnama hadir. Lagunya dong retak-retak kaca ya. Salam aja untuk sahabat FRJ, sahabat GGD, dan juga semua sahabat yang ada di Teho maupun juga Kedemangan. Buat DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Mbak Ririn Azara, lagunya Lintang Asmoro ya. Salam kompak aja buat semua Sohib Manggis. Terima kasih juga buatnya Mbak Ririn Azara.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bunda Rizka, kawasan Kampung Bugis hadir. Lagunya Rokok Tabali Bare Tak Utang ya, darinya Melisa Putri. Buat DJ Ale makasih dan selamat tugas ya. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam. Darinya Mbak Sulastri Atik ya, darinya kawasan Menhul hadir Mas. Request suka-suka ya. Lagunya Doaku darinya Putri Isnari DA. Lagunya spesial buat emak, semoga emak bahagia di surganya Allah. Amin ya. Semoga husnul khotimah ya, dilapangkan kuburannya ya buatnya emaknya Mbak Sulastri Atik ya. Dan juga salam kompak aja untuk semua saya Manggister. Terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Agung SPDI, request suka-suka dong lagunya Jamu Pegel Melarat ya. Salam kompak aja untuk semua semanggis buat DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Yos Jambi, lagunya dong Duri-Duri. Salam kompak aja untuk semua semanggis buat DJ Ale, terima kasih dan selamat tugas.

Oke, Semanggi, sebelum kita puterin lagunya, informasi kembali untuk Anda, jangan lupa promo beli satu gratis satu dari produknya Agarilus Drop dan Agarilus Celte ya. Untuk promonya hanya berlaku di Radio Manggis, makanya Bu Rani, untuk Semanggi yang pengen dapetin promo beli satu gratis satu dari produk Agarilus Drop dan Agarilus Celte. Dan juga untuk Anda yang pengen dapetin produk-produk darinya Agarilus Bright ya, yang berkaitan dengan mata, gangguan penglihatan dan segala macam, untuk produknya adalah Agarilus Bright. Silakan datang ke Radio Manggis selama persediaannya masih ada. Oke, langsung aja yuk kita hibur dulu. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
2: Oh, mantap deh.
3: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
4: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Selamat sore kembali, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia. Stay tune terus di 96 FM. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Masih bersama saya DJ Ale di edisi Kamis ya, 20 Agustus 2026. Masih dengan nuansa semarak kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan baik ya. Terutama mungkin bagi sebagian dari saya Manggis nih, ada beberapa dari tempat tinggalnya baru mungkin minggu depan bikin acara lomba-lomba atau mungkin jalan santai ya, karena kan masih momennya di bulan Agustus ya. Biasanya sih kadang seminggu 17-an baru mulai acara, mungkin berbagai macam perlombaan, panjat pinang dan juga lomba-lomba yang umum lah ya, rata-rata yang mungkin biasa dilakukan dalam memeriahkan ya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ya, memeriahkan Anda sore hari ini jam 3 sore lewat 13 menit ya. Kita akan menghibur Anda kembali, masih ada waktu 1 jam ke depan di Khas Manggis Request Suka-Suka. Buat yang baru bergabung, selamat sore Soib Manggis. Semoga sehat selalu untuk Anda dimanapun berada ya. Sehat jasmani dan sehat rohani ya. Sehat lahir dan batin. Nah, jadi komplit kalau sudah sehat lahir dan batin ya. Dan juga buat yang lagi pada bekerja, apapun itu profesi pekerjaan Anda, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran ya, dan juga tetap ya yang namanya aktivitas itu kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan semua pekerjaan. Mumpung masih ada 1 jam, yuk kita terima lagi di 24187. Halo Khas Manggis.
1: Manggis, suka-suka Pak Ngalik.
0: Iya, Pak Desarpin.
1: Iya, terima kasih, tahu juga.
0: Iya, udah apal suaranya Pak De. Apa kabarnya Pak De?
1: Ah, kabarnya mongah-mongah.
0: Mongah-mongah, iya sama di sini juga mongah-mongah.
1: Panas sono ya?
0: Iya, panas juga Pak De, panas.
1: Oh. Panas mulai kalau gitu.
0: Hardang. Pak De, mau request lagu apa Pak De?
1: Request satu sate ambal.
0: Sate ambal.
1: Iya.
0: Oke lah, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Putra Wau anu tadi ya, di Pulau Kijang. Sama Mbak Yani, Mbak Sarpangi di Lopak Surak Putat. Baru Bang Sakuan.
0: Iya.
1: Bang Bapak Semar. Bapak Udin. Terima kasih Senggolanyo. Sama Mbak Yani Lubang Bandung. Sama Mbak Sakino Lopale.
0: Iya. Yep.
1: Sama Romelan. Ramelan Tunas Mudo.
0: Iya.
1: Lalu Bapak Ahmad Baso. Lalu Bunda Akhir. Lalu Ibu Butet. Nyinggol tadi.
0: Iya.
1: Yeah. Terus Mama Talang Banjar. Terus Ibu Rijal, Pak Rijal kok Ibu Rijal. Pak Rijal. Pak Tamrin. Pak siapa lagi? Kusila.
0: Iya.
1: Yeah. Rizki. Rido. Bu Ajeng. Bu Solia. Sopo anu Bu Aki Purnama. Karo semua lah ya, ya.
0: Semuanya. Oke, Pak De.
1: Untuk.
0: Siap Pak De, lagunya ditunggu ya Pak De.
1: Iya, ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama ya. Pak De.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Pak De Sarpin. Halo Khas Manggis.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Mbak Sinta.
2: Apa kabar DJ?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga. Mau request lagu apa nih?
2: Dari Cici Paramida.
0: Cici Paramida.
2: Bulan Merindu.
0: Bulan Merindu. Oke, salamnya buat siapa?
2: Jalan nih suaranya.
0: Ya iyalah, namanya juga di pinggir jalan kan, kendaraan lewat-lewat.
2: Ya ini udah menepi, masih juga masih cari ini buatnya di Jale. semangat.
0: Amin.
2: Buatnya Budi Sri yang di Palimas, sehat selalu Budi sekeluarga Budi. Mudah-mudahan masih monitor. Terus buatnya Budi ada Mas Mehmet ya?
0: Iya betul.
2: Mas Mehmetnya maksudnya di Jambinya di mana gitu?
0: Mas Mehmet.
2: Ya.
0: Oh iya di Jambi.
2: Ya Jambinya di mana?
0: Oh iya nggak tahu saya kalau Jambinya. Kayaknya di Palmerah kalau nggak salah.
2: Ya buatnya Mas Mehmet tadi salam kenal. Buatnya Budi Sila, Bang Tamrin, Bang Ijal, Bang Abdullah. Terus ada yang misal buatnya apa? Adik nggak tahu siapa itu. Yang nomor siapa nggak tahu yang apa selamat misal ya nomor satunya ya. Buatnya coba diubah. Tapi buat Mas Mehmet yang sudah menusuk ya.
0: Oke. Okay.
2: Tampak aja. Kalau di Jambi semoga dagangannya laris manis sehat selalu gitu.
0: Amin.
2: Makasih ya DJ.
0: Sama-sama Mbak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga laris manis ya jualan jus jeruk ya buat Mbak Sinta yang ada di Sungai Kambang. Halo Hasmanggis.
3: Hasmanggis, request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Didi Ali?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana ini?
3: Baju Bang.
0: Oh, Bang Juli.
3: Ya, betul. Iya.
0: Gimana kabarnya? Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah sehat. Walaupun panas-panas.
0: Iya, betul. Tetap semangat ya, Bang ya.
3: Tetap semangat, panas berdebu.
0: Ini Bang Juli panas berdebu emang kondisi dekat jalan ya atau gimana?
3: Iya betul dekat jalan.
0: Oh dekat jalan ya Bang ya. Oh dekat pinggir jalan ya Bang ya.
3: Ya jalan lintas tapi apa Bang DJ jalan lintas besar juga lah jalan lintas besar gitu jalan besar gitu.
0: Oh jalan lintas. Ya, jalan lintas
3: atau lorong.
0: Gitu. Benar-benar. Jadi memang di daerah sana belum sempat ada hujan atau pernah hujan?
3: Belum ada hujan.
0: Belum ada hujan.
3: Sudah sebulan lebih nih.
0: Dari kemarin-kemarin yang pas di Jambi kan sempat hujan deras di sana enggak?
3: Ya, ada. Enggak. Saya dengar di Jambi hujan deras ini cuman
0: kecepretannya. Grimis ya?
3: Ya grimis kecepret cuma sebentar itu.
0: Oh, numpang ya. Lewat aja berarti ya Bang
3: lewat.
0: Ya?
3: Lewat. Ada bapak juga Bang DJ.
0: Oh, berarti hujannya enggak jatuh ke bumi berarti ya?
3: Di awal-awal
0: dia. Berarti hujannya ngawang ya.
3: Awal dia enggak basah kan?
0: Iya, enggak basah gitu ya.
3: Lebih udah sampai ke bumi langsung hilang ya.
0: Langsung hilang. Belum jatuh ke tanah baju Bang ya, langsung hilang sendiri hujannya.
3: Hilang dia.
0: Iya deh siap. Bang Juli lagunya apa nih?
3: Lagunya Gersang ya.
0: Gersang?
3: Ya, karena cuaca kemarau nih. Carinya alam.
0: Oh, alam. Iya, siap. Oh, ada. Ya. Oke deh. Salamnya buat siapa, Bang?
3: Salam pertama tuh apa di Jale ya. Saya salam buat di Jale ya,
0: tetap jaga kesehatan. Siap.
3: Ada Mbak Sinta juga ya, laris manis juga Mbak Sinta ya. Saya selalu ada Bang Abdullah juga, tadi ada Mbak Ajeng, Pak Peru juga untuk Bang Tamrin. Untuk semuanya Bang DJ Ali.
0: Oke, siap Bang.
3: Terima kasih DJ Ali ya.
0: Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Juli Baju Bang. Assalamualaikum DJ Ali. Waalaikumsalam. Request suka-suka dari Maknawan kawasan Kumpe Sipin Teluk Duren ya. Lagunya dong Lumpur dan Berlian ya. Salam buatnya suami Temi, Nyai, Dato dan semua fans Manggis. Ucapannya salam kenal darinya Maknawan ya. Buat DJ Ali makasih ya. Assalamualaikum kakak, salam kenal aja ya. Sama-sama salam kenal juga. Waalaikumsalam ya darinya Arkana Asegaf ya. Salam kenal juga buatnya Arkana Asegaf. Assalamualaikum Bang DJ Ale, waalaikumsalam darinya Bang Eko Setiawan Palembang Sumatera Selatan hadir. Lagunya dong ya dari Endang Kurnia, Pak Hansip. Kirim salam aja buat semua pendengar Radio Manggis Full, selamat sore buat Bang DJ, selamat tugas ya. Dari Aba Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari kawasan kilometer 15 Sungai Bertam hadir darinya Pak Doari ya. Menyapa untuk semua saya Manggis FM, selamat monitor. Lagunya Mahal dari Megi Z buat DJ Ale, selamat tugas. Oke, saya Manggis menemani dan menghibur Anda di sore hari ini. Kita puterin lagunya dan juga nanti sekaligus kita dengerin waktunya azan sholat asar ya. Untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
2: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
3: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
2: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, Suai Manggis semuanya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Khas Manggis ya, untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Semoga lagu-lagu yang saya putarkan tadi dari jam 1 siang menjelang sekarang hampir jam 4 sore ya, semoga terhibur menemani Suai Manggis yang ada di rumah maupun yang sedang beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap semangat, jaga kesehatan untuk Anda dimanapun Anda berada, terutama di kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini. Dan juga buat Suai Manggis, tetap stay tune terus ya mendengarkan Radio Manggis, karena masih ada program lain yang akan hadir menemani Anda sampai nanti malam. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda. Sebelum saya pamit, kita kasih dulu untuk Anda informasi beli satu gratis satu dari produk Agarilus Drop dan Agarilus Gel T. Buruan ya, karena promo ini berlaku hanya di Radio Manggis ya. Untuk Anda yang pengen dapetin promonya, beli satu gratis satu untuk produk Agarilus Drop dan juga Agarilus Gel T. Selamat sore Suai Manggis, salam sehat untuk Anda bersama keluarga tercinta. Masih ada beberapa lagu-lagu lagi yang saya putarkan untuk Anda sampai menjelang jam 4 sore. Dan yang pastinya tetap pantengin terus Radio Manggis ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

banyak penjahat, oi. Jangan terlalu malam, silakan segera pulang.

0: bertugas ah. Peace.
1: Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1366.

dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Meripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

وما كبرتك وما

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai subuh ini kita masih diberikan Allah sehat, badan sehat, pikiran istiqamah dalam iman dan Islam, dan waktu luang ini kita pakai untuk mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki namanya Masruq Ibnul Ajda', status dia seorang tabi'in. Man laqiyan nabiyya, orang yang berjumpa dengan nabi, wa amana bihi, beriman dengan nabi, wa mata 'alal Islam, mati dalam keadaan Islam, orang itu disebut sahabat. Berjumpa dengan nabi, beriman dengan nabi, mati dalam keadaan Islam, disebut sahabat. Abu Talib tak disebut sahabat. Dia berjumpa dengan nabi, berjuang dengan nabi, tapi mati dalam keadaan tak beriman, tak disebut sahabat. Ada pula hidup sezaman dengan nabi, beriman dengan nabi, tak berjumpa dengan nabi, juga tak disebut sahabat. Wais Al-Qarni, hidup sezaman dengan nabi, tapi dia tak berjumpa dengan nabi, tapi nabi kasih tahu sahabat, nanti kalau datang Wais ke sini, minta doa ke dia, karena doanya makbul. Sahabat heran, kami yang berjumpa dengan engkau, kenapa minta doa, mohon ampunkan kepada Allah kepada Wais. Pokoknya nanti kalau Uwais datang, minta sajalah doa ke dia. Setelah Nabi meninggal, baru Uwais Al-Qarni datang. Ternyata Uwais tak datang karena mengurus ibunya di Yaman. Dikabulkan Allah Ta'ala doa. Tapi dia tak disebut sahabat, karena dia tak berjumpa dengan Nabi. Masruq Ibnul Ajda' bukan seorang sahabat, tapi seorang tabi'in. Berjumpa dengan sahabat, beriman kepada Allah dan Rasul, dan mati dalam keadaan Muslim, maka itu disebut dengan tabi'i. Lalu kita ni sahabat tidak, tabi'i tidak, apa status kita? Nabi menyebut kita ini ikhwani. Kata Nabi, ada telaga, siapa yang minum di air telaga itu, la yazma'u fiha abadah, tak akan haus untuk selamanya di padang mahsyar. Dan yang akan minum nanti di situ, kata Nabi, ikhwani, ikhwan saudara, saudara-saudaraku, kata Nabi. Lalu sahabat pun bertanya, kamikah itu ya Rasulullah? La, antum ashabi, kalian sahabatku. Lalu ikhwani itu siapa? Orang yang hidup nanti di akhir zaman, tapi dia beriman dengan aku dan istiqamah mati dalam keadaan Islam, itulah ikhwani. Mudah-mudahan kita masuk dalam ikhwani. Amin. Sahabat tidak, tabi'i tidak, ikhwani pun tidak. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masruq Ibnul Ajda' meninggal di Kufah, di Irak, pada tahun 63 Hijrah. Dia banyak bergaul dengan sahabat. Bahkan di antara sahabat yang besar di Irak, di Kufah, bernama Abdullah Ibn Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud meninggal, Masruq inilah pengganti. Karena dia seorang sahabat yang alim. Dan dia bukan hanya seorang yang alim. Dalam biografinya disebut, yatawarramu rijluhu, kakinya bengkak karena solat malam. Sebagaimana Nabi solat malamnya banyak, begitu pula dia. Walaupun dia tak hidup dengan Nabi, tapi sunnah Nabi tetap dia hidup. Lalu ada apa dengan Masruq Ibnul Ajna'? Datang dia menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Inilah hadis yang akan kita kaji, dialog antara Aisyah dengan Masruq Al-Ajna'. Hadisnya sahih, tak diragukan,
karena disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihan. Sebutkan Bukhari, Muslim. Tapi lafaz yang saya, yang kita kaji ini, lafaz yang ada dalam Sahih Bukhari. Nanti Bapak Ibu baca Sahih Muslim, Bapak bandingkan dengan rekaman suara. Kata Ustaz, Sahih Bukhari Muslim, kenapa lain bunyinya? Lafaz hadis beda. Maka saya jelaskan, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Tapi yang kita kaji ini, lafaz yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ya ummatah, wahai ibunda. Ya ummatah, wahai ibunda. Kata si Masruq kepada Aisyah. Aisyah itu kan bukan ibu dia. Kenapa dipanggilnya ibunda? Karena istri Nabi itu ibu orang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi itu ibu orang beriman. Itulah kenapa Aisyah itu digelar dengan Ummul Mukminin. Kalau ada orang mencaci maki Aisyah, sama seperti mencaci maki ibu kandungnya sendiri. Ya ummata, wahai ibu. Hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Apakah Nabi Muhammad itu pernah melihat Tuhan? Pertanyaan Masruq bukan masalah fikih, tapi masalah akidah yang menjadi kontroversial di antara umat Islam. Hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Tuhan? Lalu kemudian apa jawab Aisyah? Laqad qaffa sya'ri mimma qulta. Merinding bulu romaku, terkejut aku mendengar ucapanmu ini wahai Masruq. Kenapa lain pertanyaan? Tak pernah orang lain bertanya tentang ini. Qaffa sya'ri. Dalam kitab syarah Sahih Bukhari disebutkan makna qaffa sya'ri, aku terkejut. Kita kalau terkejut merinding. Kenapa engkau tanyakan tentang ini ayat masuk? Aina anta min salasin. Engkau seorang tabi'i, bersahabat dengan para sahabat Nabi. Aina anta min salasin. Kenapa tiga perkara ini bisa kau tak tahu? Walaupun sebenarnya Masruq tahu, cuman Masruq ingin memperkuat pengetahuannya. Maka kata Aisyah, aina anta min salasin, kenapa tiga perkara ini engkau tidak tahu? Man haddatsaka hunna faqad kadzab. Siapa yang bercerita tentang tiga perkara ini kepada engkau, maka kau pastikan dia pendusta. Apa saja yang tiga itu, ini yang akan kita kaji pada subuh ini insyaallah. Man haddatsaka hunna faqad kadzab. Siapa yang bercerita kepada engkau tentang tiga ini, faqad kadzab, maka dia itu seorang pendusta. Yang pertama, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa yang bercerita kepada engkau bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Tuhannya, faqad kadzab, maka orang itu pendusta. Thumma qara'at, kemudian Aisyah membacakan dua ayat. Ayat pertama dia bacakan auzubillahi minasyaitonir rajim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar, dia tak bisa ditengok mata. Wa huwa yudrikul absar, tapi dialah yang menengok mata. Wa huwal latiful khabir, karena dia itu maha halus dan maha mengetahui. Ayat kedua yang dibacakan Aisyah sebagai dalil orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhan itu pendusta, maka nali basharin ayyukallimahullah, tidak satu pun manusia berbicara langsung melihat Allah Subhanahu wa taala illa wahyan, kecuali wahyu. Au illa wah, maka nabi basharin ayyukallimahullah, tak seorang pun yang bicara langsung, makna langsung menengok berhadap-hadapan dengan Allah, illa wahyan au min wara'i hijab, atau dari balik hijab dinding, au yursila rasulan, atau Allah taala mengutus malaikat Jibril alaihi salam. Hanya tiga kemungkinan. Pertama, wahyan, wahyu, makna wahyu kalimat halus yang merasuk ke dalam hati.
Yang kedua, miwara'i hijab, di balik hijab. Dia tak menengok tapi ada hijab di situ. Lalu kemudian yang ketiga, yursila rasulan. Allah Taala mengirim malaikat Jibril alaihi salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, ini membantah orang baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Saya sangka kaji model begini zaman dulu saja. Zaman sekarang pun ada orang yang mengobral cerita sudah menengok Allah. Lalu kemudian ini ya. Kalau zaman dulu dia bicara model begini, mungkin di masjid, mungkin di surau, mungkin di rumah-rumah, jadi bantah orang. Zaman sekarang dia tak bisa dibantah. Kenapa tak bisa dibantah? Dia bicaranya di YouTube. Bagaimana membantahnya? Ditonton sama anak-anak kita. Pandai dia mengolah kalimat. Tidak ada informasi yang seimbang. Maka sudahlah anak-anak remaja, kau bahkan kau muslimin yang dewasa pun memang dari awal kita dibuat jahil dalam agama ini dengan kurikulum pendidikan agama yang membuat kita jadi jahil. Lalu kemudian orang jahil tadi mudah disetir dengan pandai membuat kalimat dan lain sebagainya. Mengaku sudah berjumpa dengan Allah, bahkan ditulis pula di status Facebook, sudah berjumpa menengok langsung Allah, Allah itu tak perlu disembah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka salah satu indikasi aliran sesat adalah orang yang mengaku menengok langsung Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan, siapa yang mengaku begini kepada engkau Masruq, faqad kadzab. Tapi ucapan Aisyah muskil, problem. Karena Abdullah ibn Umar pernah bertanya kepada Abdullah ibn Abbas. Apa kata Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Abbas? Hal ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menengok Tuhan? Apa kata Abdullah bin Abbas? Na'am. Ya. Maka dibahaslah hadis ini oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kenapa Aisyah mengatakan siapa yang mengaku menengok Allah pendusta? Sedangkan Abdullah bin Abbas mengatakan na'am. Kalau dilagalah kalimat ini, berarti Aisyah mengatakan Abdullah bin Abbas pendusta. Nanti orang dia baca ini, dia baca ini. Kalau begitu para sahabat itu saling mendustakan. Maka disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar di sini, dijelaskan tidak ada ikhtilaf antara ucapan Aisyah dengan ucapan Abdullah bin Abbas. Lalu apa yang dimaksudkan Aisyah? Yang dimaksudkan Aisyah itu adalah ru'yatul basar, mata tengok langsung. Tidak. Sedangkan yang dimaksudkan Abdullah bin Abbas adalah ru'yatul qalb, pandangan hati, basirah. Adapun itu dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi problem masalah bukan menengok Allah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bagi umat manusia yang dhaif, yang lemah. Sedangkan malaikat, sedangkan Nabi Musa alaihi salam yang kata Allah dia berbicara langsung, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara langsung kepada Musa. Lalu Nabi Musa ingin, apa makna Allah berbicara kepada Musa? Musa mendengar suara tapi dia tak menengok yang punya suara. Maka dia ingin melihat. Rabbi arini anzur ilaik. Hai Tuhan, arini, tunjukkan kepadaku bagaimana bentukmu. Anzur ilaik, aku mau menengok, aku mau melihat engkau. Lalu apa jawab Allah? Lantaran, kau tak bisa menengok aku Musa. Lantaran, engkau tidak bisa melihat aku. Tapi kalau kau mau mencoba juga melihat, baiklah. Fa inistaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kau lihat ke atas bukit itu, nanti kau akan melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Makna memahami tajalla ini mesti hati-hati. Perbuatannya tajalla, proses itu disebut dengan tajalli. Allah Ta'ala menyebut kata tajalla dua kali dalam Quran. Wannahari idza tajalla, ketika siang menunjukkan cahayanya. Maka kata Imam Ibn Kathir, makna tajalla di situ jangan bayangkan Allah tegak di atas bukit. Na'udzubillah. Makna tajalla di situ adalah
zahara nuruhu, dia tampakkan cahayanya, bukan dia tampakkan dirinya, dia tampakkan sebagian dari cahaya keagungannya. Sebesar apa cahaya yang ditunjukkannya itu? Lihat dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, para sahabat, para tabi'in ketika ditanya, hai sahabat, hai tabi'in, hai Ibnu Abbas, sebesar apa cahaya yang ditunjukkan Allah di atas bukit Tursina itu? Mereka tak jawab, pakai kalimat. Ditempelkannya ujung ibu jari ke ujung kelingking. Sebesar inilah cahaya yang ditunjukkan Allah ke atas bukit Tursina itu. Lalu apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'allahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Pingsanlah Nabi Musa AS. Nabi Musa yang begitu kuat, yang begitu hebat, baru hanya ditunjukkan Allah Ta'ala sebesar ujung kelingking cahaya keagungannya di atas bukit Tursina, pingsan dia. Falamma afaqa, lalu ketika Nabi Musa sadar dan terjaga, terbangun dari pingsannya, apa kata dia? Tubtu ilaika, aku taubat ya. Taubat, tak akan kuminta lagi sekali lagi. Kalau sebesar ini tunjukkan pingsan, kalau ditunjukkan sebesar ini mati dia. Tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin. Problem kalimat awwalul mu'minin. Aku orang beriman pertama. Mana Adam, mana Idris, mana Nuh, mana Salih? Kenapa disebutnya dia ana awwalul mu'minin? Maknanya di situ, aku orang pertama yang beriman bahwa di dunia ini tak bisa melihat engkau, karena aku sudah merasakan sendiri ketika kulihat sebesar ujung kelingking aku pun pingsan. Wa ana awwalul mu'minin. Jadi kalau ada orang mengatakan aku sudah menengok langsung, malulah kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa yang begitu hebat, sekali tinju tentara Fir'aun mati, tapi begitu melihat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cahaya itu bukan Allah, ini mesti diluruskan. Cahaya itu materi, cahaya bukan Allah. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allahu nurus samawati wal ard? Baca Quran, baca terjemah. Allah, terjemahnya terjemah kalimat potong-potong. Allah nurus samawati wal ard, Allah cahaya. La haula wala quwata illa billah. Balik ke tafsir. Siapa orang yang paling paham tafsir Al-Quran? Abdullah ibn Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas tentang makna Allah nurus samawati wal ard? Makna nur di situ, nurus samawati wal ard, hadi ahlas samawati wal ard. Allah memberikan hidayah kepada penduduk langit dan bumi. Orang yang mengatakan Allah itu cahaya, jangan lupa dia bisa masuk ke dalam kafir. Apa sebab? Tiap pagi, tiap petang kita ucapkan. Bahkan tadi pada saat solat qabliyah subuh, rakaat keduanya kita baca, walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang sama dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satu pun yang serupa dengan dia. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi kepada Jabir? Ini selalu dijadikan dalil. Ya Jabir, wahai Jabir, nuru rabb, nuru nabiyika min nurihi. Itulah cahaya nabimu dari cahaya Tuhanmu. Seolah-olah kalau dibaca hadis ini, Allah dan Nabi itu cahaya. Nuru nabiyika min nurihi, cahaya Tuhanmu, cahaya Tuhanmu, cahaya nabimu dari cahaya Tuhanmu. Maka hadis ini mesti dilihat statusnya. Apa kata Syekh Rashid Ridha? Hadisun

Dalam cerita ini mereka hanya mengajarkan tahalli, tahalli. Tahalli, kosongkan diri itu, buang dari sifat takabur, sum'ah, riya, nifaq, hasad, busuk hati, bersih. Macam air ni, bersihkan dulu isi. Setelah bersih sebersih-bersihnya, barulah diisi dia dengan yang baik-baik. Isi dengan wara, zuhud, ibadah, zikir. Setelah itu, barulah tajalli. Proses tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya. Itu bukan kajian tinta di atas kertas. Itu balik kepada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ungkapan Imam Al-Ghazali wafat tahun 505 ketika sampai kepada makam Ma'rifah. Setelah 11 tahun dia berkhalwat, bersunyi-sunyi diri, mendekatkan diri kepada Allah di menara Masjid Damaskus. Lalu sampailah dia kepada tingkat itu ketika dia ditanya, "Hai Ghazali, apa Ma'rifah itu?" Apa kata Ghazali? "Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi." Cahaya yang dipancarkan Allah Ta'ala ke dalam hati hambanya, sehingga hamba itu pun menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang khusyuk, menjadi orang yang dekat. Bukan menjadi orang yang menjadi tukang sumber cerita ke mana-mana, sudah memandang melihat Allah. Ini permainan syaitan. Oleh sebab itu maka dari pembicaraan dapatlah dihukum orang itu sudah jatuh dalam kekafiran. Tak hanya sedang pendustaan, tapi masuk kekafiran. Kenapa dia bisa jadi kafir? Karena dia menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai golongan Mu'tazilah mengatakan, jangankan di dunia, di akhirat pun kita tak bisa menengok Allah. Nah, ini keterlaluan kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata dia, tapi logika dia, di akhirat nanti pun kita tak bisa menengok Allah. Ini menurut Mu'tazilah. Apa argumen mereka? Kalau melihat, itu pasti bertempat. Saya melihat lampu. Lampu itu kalau tak di depan, di atas, di bawah, di kanan, di kiri. Padahal Allah itu dalam kitab Aqidah Tahawiyah, dia bersih dari minal jihatis sit. Allah tak bisa dihukum dengan 6 arah. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Maka kalau bisa dilihat, berarti bukan Allah. Begitu kata Mu'tazilah. Tapi ini dibantah oleh ayat Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wujuhun yawma idzin nadhira. Pada saat itu wajah berkilau. Kenapa wajah terang benderang senang? Ila rabbiha nadhira. Karena memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenikmatan yang paling tinggi bagi yang sampai kepada tingkat para ahli filosof, orang-orang saleh, dia tidak lagi menengok kenikmatan yang bersifat materi. Dia tak lagi melihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia tak melihat lagi ada buah-buahan anggur, ada bidadari. Itu kenikmatan materi. Kenikmatan bagi para filosof yang dia inginkan adalah hilangnya penasaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Hadis ini kita kaji supaya orang Islam jangan mudah dikibuli, ditipu dengan orang yang pandai mempermainkan kalimat. Dia mengatakan sudah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Abdullah ibn Umar, sahabat senior, tak berani menghukumkan itu. Dia tetap bertanya kepada Abdullah ibn Abbas. Bapak ibu, Abdullah, jangan bapak ibu bayangkan Abdullah bin Umar itu sudah, Abdullah bin Abbas itu sudah tua, lalu Abdullah bin Umar anak muda. Anak muda bertanya kepada orang tua, mana yang lebih tua, Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas? Ketika meninggal Nabi Muhammad SAW, umur Abdullah bin Umar 20 tahun. Abdullah bin Abbas 15 tahun. Anak-anak muda yang belakangan menjadi penghafal hadis dan ahli ijtihad, ahli fikih, yang ini ahli hadis. Lalu kemudian dalam satu masalah, tidak gengsi, tak ada rasa sungkan dan malu, Abdullah bin Umar bertanya kepada Abdullah ibn Abbas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam masalah yang krusial, mereka tetap saling berkonsultasi. Begitu juga dengan Masruq. Bukan berarti karena dia bersahabat dekat dengan Abdullah ibn Mas'ud dan dia ahli ibadah, lalu dia dengan sembrononya berani mengatakan, menurut saya. Saya siapa?
Sahabat tak berani, tabi'in tak berani, tapi ada orang yang berani, maka keberanian ini bukan datang dari Allah SWT. Berani

berkata pada sesuatu yang tidak diajarkan Allah dan tidak dibenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berdalil dengan ra'aitu rabbi bi'aini qalbi, aku sudah melihat Tuhanku dengan mata hatiku, lalu dikatakannya ini hadis Nabi nih Pak Ustaz. Hadis dari mana? Ra'aitu rabbi bi'aini qalbi, aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Walaupun tadi Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi melihat dengan mata basirah hatinya, tapi ucapan ini bukan hadis. Ra'aitu rabbi bi'aini qalbi, kulihat Tuhan dengan mata hatiku, ini ucapan Al-Hallaj.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi, inilah Radio Manggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Pak,
1: ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanuke kon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes. Dan

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis.
1: FM
2: Radio Manggis,
1: yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis
2: dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Inilah Radio Manggis.
4: Lebih heboh

0: Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung, karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Extra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
3: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
3: Lebih hebat.

0: الوعد إنك لتخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.
3: Mutiara Hadis.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis. 96 FM.
2: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan

0: Kampung Manggis Jambi. Inilah Radio Manggis.
1: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik, lebih asyik goyangnya.
2: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
5: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ganti-ganti dan juga konco-konco saya dimanapun berada, jantan betino, besar kecil, tua muda, ya ayah-ayah, bunda-bunda, datuk-datuk, nyai-nyai, bujang gadis, gagalo, ya yang lagi nganingkan radio manggis malam ko. Tepat di 38 menit lewat dari pukul 19 waktu di Radio Manggis 96 FM Jambi ya, di hari Kamis malam Jumat 20 Agustus 2026. Setelah tadi kita sudah melewati beberapa lagu dan juga tadi sengaja saya belum masuk ya, karena nanggung nian waktu ya, ganti-ganti ya, kita nyimak azan beduk dan azan isya dulu tadi ya. Nah, sudah tuh baru kita masuk ke ajang Seloko ya. Seloko senandung lagu-lagu orang kita seperti biasa ya, selama beberapa jam ke depan kita bakal mutarkan lagu-lagu daerah kita lah, lagu-lagu daerah Jambi ya, ganti-ganti ya. Jadi selamat malam ya untuk yang mau bergabung malam ko di Radio Manggis 96 FM, masih disiarkan dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Kota Jambi. Macam mana keadaan di luar sana, mudah-mudahan ya cerah malam ko ya, tetap aman dan terkendali juga ganti-ganti, dan juga masih dalam suasana Agustusan ya, di mana dari tanggal 17 kemarin lah kata saya kemarin dak, bulan Agustus ko dari tanggal 1 sampai lah tanggal 30 tu semarak karena banyak bendera, umbul-umbul, ada acara apa namanya kok, acara-acara Agustusan, pokoknya beberapa minggu ke depan sampai akhir bulan itu rame lah, sibuk lah orang Agustusan ya. Ada kemarin pawai ya, ada pawai sudah tuh lumba perahu nampaknya dak tik dak. Ada yang apa namanya kok ngadokan manjat lumba manjat pinang, manjat batang pinang. per RT atau kelurahan macam itu be ada ya, kalau dari pemerintah nampaknya dak tik ya, acara-acara yang besar-besar ya dak. Biasa dulu tuh ada kan kalau ulang tahun yang ke 70 misalnya 70 eko batang pinang ya kan, tahun ko nampaknya dak tik ya. Lumba perahu dak tik go ya, nampak ya lumba perahu. Dak tahulah dak apa minggu depan apa minggu depannya lagi ya. Tapi kalau lah lewat bulan Agustus ko rasa ya dak lagi lah ya, dak kita tengok lah sampai akhir bulan ya. Mungkin karena kondisi gini tuh lagi payah ya dak, ekonomi lagi sulit ya. Jadi agak menghemat-hemat dikit ya dak. Ayolah ganti-ganti dimanapun berada ya, yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota Jambi. Seperti biasa yang nak ikut Seloko senandung lagu-lagu orang kita malam ko dengan lagu-lagu daerah Jambi seperti biasa ya, ganti-ganti bisa telpon kita ya di 0741241187, ataupun juga bisa komen di Facebook kita di Manggis Pasipul. Tapi statusnya belum saya update, bentar saya update dulu ya.

0: Aduh, ganti-ganti ya lah saya update satu C. Jadi anak komen silahkanlah di komen di situ ya. Dah lagu-lagu daerah Jambi, Seloko, senandung lagu-lagu orang kita. Kita informasi juga ganti-ganti ya untuk yang nak mendapatkan produk-produk dari Agarilus Series. Nah, bisa dapatkan di Radio Manggis 96 FM ya. Ada Agarilus Drop, ada Agarilus Selte, ada Prokan ya, ada Agarilus Bright dan macam-macam lainnya. Nah, apalagi kini tuh ada promo ya, promo Agarilus Drop beli 1 gratis 1. Juga ada promo Agarilus Selte beli 1 gratis 1 juga ya. Sementara untuk produk Agarilus Bright, Bright itu produk untuk mata ganti-ganti ya, kalau agak rabu-rabun dikit nengok duit kan. Abiso tuh pakai Agarilus Bright ya, siapa tahu ke apa dia ada do salah tengok lagi kan. Tapi untuk Agarilus Bright itu produknya stoknya lagi terbatas. Jadi untuk yang Agarilus Bright secepatnya bisa diorder di Radio Manggis. Ya, yalah langsung bela ganti-ganti ya, kita terima di 24187 kiro-kiro ada siapa sebagai penelpon perdana kita malam ko ya di 0741241187. Halo, selamat malam.
1: Malam juga Seloko,
0: senandung lagu-lagu orang kita. Dari siapa? Dari? Oh, Bang Abdul. Oh, Pak Cik Abdul. Oh, Pak T Abdul. Oh, Pak T Putih, Pak T ya tak? Kalau Pak T Putih, kalau Pak Tam hitam. Kalau Pak Cik kecil. Yo, badannya kecil.
1: Yo, kok sama lah badan kecil juga, so pendek hitam lah.
0: Jadi mana yang iyo eh, Pak Cik, Pak Tam apa Pak Nek?
1: Pasti lah, mana lah kali
0: itu. Yo, jangan pula awak hitam minta panggil Pak T.
1: Mana orang manggil Pak T itu badan.
0: Biasa Pak T itu orangnya putih. Aduh. Yo, apa kabar eh Bang Abdul?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Yo, lama dak dengan ning suara eh.
1: Kangen pula sama kamu Rico, lebih naik
0: gitu. Yo.
1: Apa kabar Bang Muri?
0: Alhamdulillah kabar baik lah.
1: Aku acara 17 ko, di situ ada acara ada di Manggis tuh atau di kampung.
0: Di kampung ada lah, banyak lah lomba-lomba. Dak kalau di Manggis kok ada juga lah lomba.
1: Lomba apa?
0: Lomba manjat.
1: Manjat apa?
0: Manjat tiang towel apa, pemancar.
1: Pemancar itu patah, itu robo.
0: Kalau telap manjatnya sampai ke atas hadiahnya 5 juta.
1: Goyang-goyang, dia angin kecil kok tiangnya. Kalau ke tiang kayak PPRI yo enggak apa-apa
0: tuh. Kalau tiangnya besar penting dari lomba oh, kan.
1: Yo kayak di apa nama TPRI itu kan enggak apa-apa tuh.
0: Iya, murah man.
1: Oh, sampai bani kok manjal lah kok dari terjun dari bawah bebas gitu kan.
0: Kalau lomba tuh ada tantangannya Bang Abdul. Kalau yang muda-muda enggak enak lah, ya dak.
1: Iya, yang tua-tua ya dia lucu.
0: Iya. Iya.
1: Tarung manjat tuh.
0: Apa?
1: Pakai tarung manjat tuh biar enak.
0: Ah, elok juga ya.
1: Kita pakai daster.
0: Iya.
1: Ya elok minyaknya. Kita mama kejar ayam atau bebek di kandang tuh kan di kelilingi apa itu kan enak minyaknya. Pakai daster baja gitu.
0: Apa lagi?
1: Acara di kampung Benguri.
0: Apa?
1: Banyak lah acaranya, acara apa be di tempat.
0: Banyak lah, ada lah.
1: Atau banyak binang ada lah di Benguri.
0: Banyak binang ada.
1: Oh, ada. Dibolehkan ya, tapi itu kan tak boleh lagi. Ada binang tuh, ada cerita katanya ada yang jatuh malak dulu ke bawah terjun.
0: Tuh, tak ada hati-hati ya, dak. Memang banyak binang tuh beresiko. Salah-salah terkelis.
1: Oh, enak
0: sekali. Iya, patah memata gigo ya dak.
1: Enak lepas mati dapat tetap kelima patah mata. Heeh. ke jangan lah dulu lagi ya.
0: Iya. Tidak ada seru pula kan.
1: Emang iya, itu paling seru. Nah, emang ke 17-an itu lah paling seru. Cuman resiko gitu kan.
0: Iya.
1: Orang lah dapat tanggung jawab.
0: Kalau Bang Abdul ikut lomba apa?
1: Nah, do ikut. Di sini datang meriah lagi.
0: Tidak ada meriah lagi. Lomba makan kupuk bela Bang makan Abdul kupu ikut.
1: Lah cuman yang semalam beli karung.
0: Ayolah lagu apa kok?
1: Lagu Wong Kito kok tak lagu apa? Nah. Anak Datung ada dah Anak Datung.
0: Anak Datung ada.
1: Datung deh.
0: Yo.
1: Salamnya tu galau-galau ye.
0: Yo.
1: Nanding ko, memuri ko, selama wabe, selama istirahat sangat leye-leye lah, baca selalu lah galonyo. Buat nyuri lah ngantuk ya nampai.
0: Ngangop.
1: Capek nampak lupa badan ko minta diurut eh.
0: Tidak lah.
1: Ya, tak urut wasale di seberang tu banyak wasale.
0: Ya.
1: Yeah. Buat nyuri, makasih waktu ke Bang Rio.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah ganti-ganti dimanapun berada ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya, Pak Nih?
0: Kabar baiklah, Bunda.
2: Alhamdulillah.
0: Apa gawe malam kok?
2: Gawe kok nunggu yang bebek pergi tahlil.
0: Gak usah ditunggu, balik dewek lah dia.
2: Aduh,
0: tuh.
2: Aduh, tetangga meninggal semalam jam setengah satu malam.
0: Banyak orang meninggal gini ya nak.
2: Banyak apa nih?
0: Yo, lebat lebuk.
2: Meninggal. Lah iko juga Pak Ning lah, baru mula 55 Pak Ning ngomongnya.
0: Yo, kini tu dah ada nengok umur lagi kalau nengok
2: umur lagi Pak Ning, gini Pak Ning, nak muda, nak kecil, nak bayi Pak Ning.
0: Yo, katakan apa namanya tu nunggu tua, banyak kalau yang muda pergi dulu ya tak?
2: Yang tua, belum itu yang muda banyak lah ninggal. Lah aja le Pak Ning, perjanjiannya macam tu Pak Ning.
0: Yo, tu mako yang padek amat ngayau lagi.
2: Ayo Pak Ning. Saya kemarin sekarang kalau undangan jauh saya mesin juga Pak Ning nak pergi.
0: Elok lah jadi Mok Susi tu ha gini kok banyak tu nak di rumah dek beramal.
2: Ayo ya di rumah lah. Saya kalau lah didatangi kantin tu Pak Ning, acara kamu saya nak pergi, saya ada kelemahan Pak Ning. Gimana? Dia lah rumah wak.
0: Yo. Tahan. Tahan pergi jauh-jauh kadang tu saya tengok tu kan.
2: Gempok kemarin Pak Ning.
0: Kemana?
2: Tiga hari Pak Ning dah hilang pegali pantat Pak Ning.
0: Kemana tu?
2: Yang ke Sabak tu Pak Ning.
0: Oh yang ke Sabak tu. Yo.
2: Tiga hari gempok dah hilang-hilang pantat eh.
0: Yolah naik motor.
2: Motor kemana je. Emun jalannya yang nak sampai ke sana tu. Wih, elok benar lah Pak Ning eh.
0: Sanggup.
2: Lubang pula.
0: Kalau saya dah kalau dah ada terpaksa perlu ni dah ada pula nak saya pergi dia jauh
2: sana. Pak Ning, dia penyiar radio.
0: Kalau pergi bawa mobil basing lah.
2: Ya saya kan siapa diajak lah sama Sapo Sultan tu. Tempat kami bela, kata kami jualan dulu, kami tempat dulu kakak butet lah pergi beringan, memotor dua-dua.
0: Tahan pergi kakak butet.
2: Balik kami ke hujanan Pak Ning.
0: Laju.
2: Laju kering di badan yulah Pak Ning, siku lapan terkepo demam Pak Ning.
0: Terkepo.
2: Demam Pak Ning ha, baju kering di badan.
0: Yo, Kalau pergi jauh-jauh
2: 2 jam setengah, mau jam dewe.
0: 5 jam.
2: Tapi apa pula Pak Ning? Kita lah bayar hutangnya Pak Ning.
0: Yo, tu pula tak sekali-kali ya tak?
2: Yo, jadi tak ada pula jadi beban tapi, awak, jadi pikiran awak.
0: Tapi gini tu kalau pergi jauh-jauh macam tu, yo bawa motor tu, yo pikir-pikirlah dulu ya tak?
2: Nah, sekarang ya Pak Ning kemana sakit masuk rumah sakit Pak Ning?
0: Itulah.
2: Tensi tinggi kemarin tu kan? Sampai hari rumah sakit.
0: Yo. Yo. Ayolah Bunda.
2: Lagu suap tergantung Pak Ning?
0: Suap tergantung ya?
2: Iya.
0: Suap tergantung. Ayolah untuk siapa?
2: Untuk galau-galau bela panen eh.
0: Kalau
2: saya nonton Dracin.
0: Dracin.
2: Iyo. Menjelang bebek kalau kalau kan dia bawa berkat kan.
0: Iyo. Jadi tak ada makan dulu ya nunggu bela.
2: Eh saya tak ada pun Pak Neng bunda dah lama makan kalau malam tuh.
0: Oh iyo iyo.
2: Lama makannya tuh jam 3 sore dah.
0: Iyo makan lah. Saya
2: jadi lapel tuh pagi tak makan saya nak makannya jam 3 sore makan neng.
0: Iyo lah elok lah ya. Untuk kesehatan ya dak.
2: Paling kalau dia bawa bekat, makanlah bekat. Mboknya makan itunya be, anaknya lah makan lauk dah ada makan lagi. Santan-santan lah dikurangi Pak Ning.
0: Iyalah, iya.
2: Belum dikurangi, makan rebusannya setiap hari Pak Ning, daun salam sama daun sukun.
0: Daun salam?
2: Iya.
0: Rebus daun bagus Pak Ning. Rebus daun salam.
2: Iya, daun salam.
0: Sudah tuh diapo dikunyah daun salam tuh?
2: Diminum lah.
0: Oh, ae.
2: Ae diminum Pak Ning.
0: Oh.
2: Nurunkan tensi Pak Ning.
0: Sudah tuh daun apa lagi tadi kah?
2: Yang elok tuh buah mengkudu Pak Ning.
0: Buah mengkudu ya mambu
2: Iyo Pak Ning, saya udah telah Pak Ning nak minumnya Pak Ning.
0: Buah mengkudu yang masak nah, tuh.
2: Apa buah mengkudu dari masak-masak amat Pak Ning.
0: Iyo, enaknya mambu tuh.
2: Putih.
0: Apa rasa ya nak buah mengkudu tuh ya nak?
2: Sebetulnya Pak Ning rasanya Pak Ning.
0: Pakai gula ya nak?
2: Tidak.
0: Hah?
2: Tidak macam itu lah tahu rebusan nih.
0: Tapi kini kok jarang lah saya nengok batang mengkudu. Dulu di seberang tuh banyak nih batang mengkudu.
2: Di samping rumah saya kok ada Pak Ning.
0: Ada ya?
2: Mana tinggi kan di papas.
0: Yo, lah. Yo, eloknya kata orang bengin eloknya lah ubat itu tuh mengkudu
2: yo,
0: tuh.
2: Batang mengkudu dan mengkudu tuh elok Pak Ning.
0: Yo.
2: Untuk bawa-bawa budak bayi ada jarak kini kepayan sih kok.
0: Apa?
2: Daun jarak.
0: Daun jarak, yo, lama dah kan daun jarak.
2: Kalau daun asam susu banyak sih kok.
0: Asam susu tu untuk orang-orang anu dah patah terkeli, saya dah.
2: Yo, merobak Pak Ning, ngapis kan mas ini pagi juga kita nak pergi.
0: Yo, galak tu tiba-tiba nyari dah, tak tahu nak nyari kemana apalagi di kota kok kan.
2: Iyo.
0: Dicari.
2: Dulu sih kok tu bapak terobak itu jadi daun pegagan, daun pegago, mau daun gadung Malaysia, gadung daun sembung, daun apa, oh ada galau kini tuh lah jadi rumah saya.
0: Iyalah, iya. Iyalah bunda, makasih.
2: Lagu itu ya Pak Ning, satu
0: galau-galau. Lagu suap tergantung kaki kita putar ya.
2: Iya Pak Ning, terima kasih sama Pak Umar ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Ada salam dari Andy tuh.
0: Iyalah.
2: Iya kaji makan tekwan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tasawati ya yang ada di Cempaka Putih. Di belakang Bunda Tasawati. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dari siapa?
3: Dari Mak Iza di seberang
0: pula. Oh, Mak Iza di seberang.
3: Kau dengan siapa ya? Lupa saya kalau lama tak masuk.
0: Mak Iza kau di seberangin mana? Lupa saya.
3: Hai, di Simpi 6.
0: Di?
3: Simpi 6. Simpan 3.
0: Simpan 3 mana?
3: Simpan 3 Modung.
0: Oh iya, iya. Oh iya, di Modung ya tak? Iya, lupa iyo. Saya. Itulah kalau lama tak ada masuk ke Radio Manggis. Kau lupa lah awak.
3: Bukan dia tak masuk, keretingnya. Tadi siang tu siapa yang bawa? Bang Muri.
0: Tadi siang tu Ale.
3: Ale itulah. Dari jam 1, nelpon tak ada masuk-masuk. Sampai sore. Ibu, asu hati kau ya Allah.
0: Nelpon tu pakai HP apa? Pakai Android apa tak?
3: Ya, HP cepet lah.
0: Oh, HP cepet lah. Iya, kalau HP Android nak masuk siko payah masuk ya. Kalau pakai HP cepet kau lah.
3: Pakai HP cepet lah.
0: Oh, iya. Aduh,
3: nak dianu lah. Saya nak dijampi-jampi ya. Saya nak masuk dengan Bang Apo Haji Ali pagi tadi tu.
0: Iya, apa geramnya nak aso ya. Aso nak nganu radio tu ya.
3: Iya, nelah.
0: Pokoknya tiap mencet tuh tun. Oh, bunyinya jam tu
3: lah. Masuknya lah. Aduh.
0: Untunglah malam ko dapat masuk ya dak.
3: Ayo nelah do go nak puasaan go.
0: Mun malam ko dak do masuk lokak tak mimpi-mimpi.
3: Yo, mana kepanasan, mana panas hati, mana panas siang.
0: Apo hale panas hati?
3: Kenapa nanti tak dapat masuk berdunggu acara tu tak masuk-masuk. Ibu ni anak syarat dia awak kau.
4: Nyok gila. Apa kabar Mak Iza?
3: Alhamdulillah, baiklah.
4: Apa, musim apa di darat tu, gini tu?
3: Ini kok musim panas.
4: Musim panas. Iya nyelah.
3: Kalau nak musim buah-buahan, lu bado.
4: Payah di darat tu kalau hari-hari kemarau kok.
3: Ya, alhamdulillah di rumah kami dah.
4: Sumo, ayo, sumo.
3: Kami sumo.
4: Oh, iya. Tak ada kering tak sumo ya?
3: Enggak.
4: Iya, ada orang ku kering kan?
3: Yo, bat- tidak lah, alhamdulillah lah. Air semakin air panas kok semakin elok bening.
4: Jernih ya?
3: Iyo, jernih. Oh,
4: sejuk nian hoga air sumo tu ya dak?
3: Iyo.
4: Iyo. Sumo dewek lah tu tu.
3: Iyo, kamu semua dewek-dewek.
4: Semua dewek-dewek ya? Semua dewek-dewek lah ya. Pak masih pakai gerengan kok? Apa pakai apa?
3: Tidak, zaman canggih, zaman merdeka, sini lah pakai mesin lah.
4: Lah merdeka, kerti eh.
3: Iyo.
4: Kalu masih betimo, jadi bude sila masih betimo.
3: Bude sila tu tak mau ngeluarin duit.
4: Duit dia banyak sekarung.
3: sekarung tapi tak digunakan tak dimanfaati.
4: Tak dia tu kini sumo di rumah kering, jadi dia pergi sumo jauh. Berangkut dia aek gini tu.
3: Olahraga juga.
4: Yo, nanggung pokoknya sengal ngangkut up ML. Ayolah apa lagu eh? Apa lagu eh?
3: Lagu eh?
4: Yo.
3: Apa tu? Periuk tebu ada.
4: Periuk tebu. No, periuk tebu.
3: Yo.
4: Lah tebu periuk tu gentilah.
3: Ai. Jadilah beli bekas, nak beli periuk pula.
4: Iya.
3: Awak
4: kau. Iyalah, kayak gitu.
3: Salam-salamnya betul lah.
4: Silakan, silakan untuk siapa?
3: Yo, buatnya barusan tadi tu Bunda Silia yo.
4: Tadi tu?
3: Yo.
4: Bukan, tadi tu anu Bunda apa? Bunda Tasawati.
3: Oh, Bunda Tasawati.
4: Yo.
3: Salam kenal lewat udara.
4: Yo. Yo terus.
3: Hah?
4: Terus.
3: Buatnya putar ATM, Bang Ijal, Bunda Rido, Mbak Butet.
4: Bang Abdul tadi ada go.
3: Ayo Bang Abdul.
4: Mm-mm. Anu siapa nama itu? Bang
3: siapa?
4: Yang siapa di Bakung? Ha, keluarga awak.
3: Iya, Army muda sama Amarkan tadi tu.
4: Amarkan. Iya, siapa nama Amarkan. Bini? Siapa bini Amarkan tu nama?
3: Ida.
4: Ida.
3: Iya.
4: Iya, dia tak pernah nyebut bini pasangan saya.
3: Dia sibuk lah nyebut ajak pergi-pergi dan nak ajak bini ajak dewek terus.
4: Oh iya, pergi dari dewek terus. Siapa lah halet.
3: Awak nelponnya apa ya?
4: Oh, tie yo. Dia tu kalau salam-salam tak dogo nyebut bini boleh untuk bini ku tersayang misalnya dak.
3: Ayam beku.
4: Yo. Kok dak online kalau disebut ni?
3: Iyo. Awak sering lah ku sama dia tu.
4: Oh sering lah sama dia ya?
3: Yo, bini baik lah. Mau awak nak nyebutnya ngacau ini ni cakap-cakap yang biasa weh dak yo.
4: Awak berguru ya dak?
3: Iya, berguru lewat udara.
4: Iyo. Iyo, ya nyelah. Berkeluarga tak dengan dia tak? Masih tak?
3: Masih lah.
4: Nah, iyo.
3: Iyo.
4: Iyalah.
3: Buat yo. Bang Ijal sudah amanu Ramlan, Bang Ramlan ya.
4: Iyo, Bang Ramlan dia anu tunas muda.
3: Iyo, salam-salam lewat udara buat putra pula Kijang.
4: Iyo.
3: Nenek Rahida lah mau tak masuk ya.
4: Iyo, tak tahu saya tak pernah ngani ni.
3: Iyo. Buatnya bule-bule.
4: Bule-bule mano?
3: Entah tu nama tu bule-bule kata tu Bunda Nadia.
4: Oh, iya bule Bunda. Terus?
3: Itu bila yang kenal dulu.
4: Ayolah, mako dicatat, Mak Iza dicatat.
3: Iya nyalah.
4: Dicatat di buku. Yo. Jadi awak ingat.
3: Iya nyalah, kok dah.
4: Iya.
3: Iya. Terima kasih kalau yang pernah nengok ulama saya kok.
4: Iya, Mak Iza, iya.
3: Mak Iza, siang susahnya masuk itu.
4: Iya nyelak. Apa lagi?
3: Radio Manggis itu di Makalam tuh ya?
4: Iya, di ujung Makalam kok ha. Dicarilah di dekat ujung Makalam. Di Kampung Manggis.
3: Iya. Awak nama Kampung Manggis tahu, semua belum pernah ke kampung situ belum pernah.
4: Ya. Batas saya ke mana dia tu berjalan kalau ke kota tu.
3: Masa itu lah.
4: Kanso duo ko lah.
3: Iyo kanso duo. Ke Simpang Manggo tu.
4: Nah dekat dekat ni kan kalau Simpang Manggo tu.
3: Iya dari Makalam tu.
4: Iyo lah dari kalau dari arah ke Simpang Manggo tu dah ada Simpang 4 dah. Ha. Maju terus Simpang 4 nak ke Tropi apa tu kan? Ha, belok ya. Kanan naik. Lah terus nah sampai lah kamu Manggis. Tapi kalau nyari Radio Manggis ko, kalau orang belum pernah ke Radio Manggis ko, memang agak pening dibuat eh.
3: Yo
4: genai ko agak nyelip. Tapi kalau misalnya lah sekali dua kali pernah ke situ, murah nyari ye.
3: Kalau lah sekali situ tak terus berarti.
4: Yo murah lah nyari.
3: Kalau belum tercicip ke sano, tak terus lah sano.
4: Yo kalau orang belum pernah bakal keliling nyari ye.
3: Yo.
4: Ayo lah Mak Iza.
3: Jalan situ yo.
4: Ajak Kanti. Kalau nak ke Siko kok ajak Kanti yang sudah tahu kalau Mak Iza ngeloyo-loyo dewean ke Siko lagi sesat.
3: Sesat.
4: Kagila lama sampai ke Teho pergi.
3: Kalau ke Teho enak lah, mau tua waduh Teho tuh.
4: Iya, salah-salah Kiko Siko ke tembus ke Teho. Salah-salah pergi ya ke apa namanya kok ke Talamanya.
3: Oh iya.
4: Ayolah.
3: Terima kasih ya waktu ya.
4: Iya Mak Iza.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Iza ya yang ada di Mudung.

0: pulang kampung.
1: Balik ke mano, Maren?
0: Kemarin balik ke Jawa, Bang Guri.
1: Oh, balik Bandung. Ke Jawa. Oh, balik ke Jawa.
0: Udah lama, kemarin udah 2 bulan ini saya balik, Bang Guri.
1: Katoy berangkat ke mano, Maren tuh? Iya. Balik ke Jawa, ke Jawa Barat ya?
0: Jawa Barat, iya, Bang Guri.
1: Berdua dengan orang rumah.
0: Iya, betul, Bang Guri.
1: Lebaran tuh sana apa dak?
0: Iya.
1: Idul Adha di sana berarti?
0: Ini kemarin dari anu dari Sumatera Barat langsung ke sana.
1: Oh, itu dia. Pasan saya kemarin tuh terdengar dak do balik ke Jawa, pergi ke
0: Sumatera Barat langsung ke Jawa kemarin.
1: Oh, pergi ke Padang ya?
0: Iya, ke Padang 1 bulan kemarin terus ke anu ke Jawa Barat 1 bulan.
1: Ngapo ke Padang?
0: Ke Padang anu biasalah ada urusan itu mengeri.
1: Urusan ya, apa? Urusan bisnis.
0: Ada apa?
1: Bisnis.
0: Bisnis yo.
1: Oh, bisnis. Bisnis
0: orang anu orang Padang juga kan bosnya.
1: Oh, gitu. Yo. Oh, dari Padang di Padang sebulan udah tuh balik yo. Ke Jawa Barat ya.
0: Sebulan yo.
1: 3 bulan Mbak tinggalkan Jambi yo dak.
0: Iya, nyari baru balik ke Jambi lagi.
1: Yo, kapan tibo ke Jambi?
0: Tibo udah lama udah hampir 2 hampir sebulan kurang lah di sini.
1: Tapi baru kedengaran suaranya?
0: Iya kadang-kadang itu dari tempat sibuk terus yang gak bisa masuk. Redung manggis ini kadang-kadang susah masuknya.
1: Di mana?
0: Bukan itu ya mau menelepon ini kadang-kadang.
1: Oh.
0: Sibuk terus gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Yolah Mang Ajum. Mudah-mudahan sehat bela ya Mang Ajum.
0: Oh. Amin.
1: Mang Ajum, kita lagi lagu-lagu daerah Jambi, Mang Ajum.
0: Jambi minta lagu tumbuk-tumbuk padi aja.
1: Tumbuk-tumbuk padi ya.
0: Iya.
1: Oke, Mang Ajum.
0: Dalam dulu dikit ya.
1: Jadi,
0: buat bangun selamat malam selamat ya. Semoga sehat selalu ya. Kemudian ya. Juga tadi buat Maiza ya.
1: Maiza ya.
0: Maiza selamat malam. Kemudian juga Bang Amarkan, kemudian juga buat Bang Armi Muda juga ya, selamat malam. Kemudian juga buat Bunda Murni juga, selamat malam. Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramlan, kemudian Bang Alimi sama Teh Nadia Purnamanya. Kemudian juga buat Bang Abdullah, kemudian juga Butet, kemudian juga buat Bang Kadir CS. Kemudian juga buat Bunda Wati semaimannya ya, selamat malam. Kemudian juga buat Mbak Pero, kemudian juga buat Bang Putra Pulau Kijang, kemudian juga buat Bang Andi Muksin, dan buat semua banyak aja, Bang Muri.
1: Oke.
0: Bang Muri, terima kasih ya atas waktunya.
1: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya, doh. Mang Ajum ya dak upoe lah 3 bulan dak dari Jambi ya. Kalau tidak salah memang saya adalah dapat cerita kemarin tu dak Mang Ajum berangkat dari ke Jawa itu tadi ke Padang kalau tidak salah ya ternyata betul. Tapi upoe dari Padang balik ke Jawa Barat untuk reti ya mau balik ke Jambi lagi ya dak. Assalamualaikum selokor, request lagu tingkah kalo-kalo dari Lasri-Lasri ya. Lagu untuk Sarina, Bapak Mambo, salam untuk Abdullah, Mang Ajum, Ahmad, Bude Sila, makasih. Ado Bunda Tasawati, tadi lah sudah ya. Neng Nelly juga, assalamualaikum, waalaikumsalam selokor. Apa kabar ya Pak Ning, kabar baik. Ado dapat hadiah apa 17 Agustusan kok. Saya dapat lah hadiah kemarin tuh. Hadiah gelas ya. Nampak si tunian kami apa kok? Nampak si tunian kami di seberang kok si runian. Oh si runian, si tunian. Ini lah nampak seberang tu ya tak. Kini tu alhamdulillah lah. Ado apa lomba-lomba tu ado ya. Sibuk nampak ya. Lagu ya kusut masai. Lagu untuk galoi lah. Semoga yang lagi nganing acara aku dapat terhibur. Untuk Pak Ning terima kasih Belambun. Terima kasih juga ya Neng Nelly yang ada di seberang kota Jambi.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Ulan, coba dibagi ya waktu melantak.
4: Tidak lah bagi melantak, mutu bang.
3: Iya pelantak lo kok bagi itu, taruh ke taruh, kita kau kambing ya waktu.
4: Bapak bagi tahu.
3: Ah, benar, dikit lan.
4: Ah, sorry ya, Bapak Ngeo.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.
3: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ayolah ganti-ganti sayo dimanapun Pak Ado ya, kita masih di Seloko Senandung lagu-lagu orang kita, masih di Radio Manggi 96 FM Jambi. Kita tinggalkan be lagu Tingka Kalo-Kalo ya dak? Yang barusan kita putar ya ganti-ganti ya. Selamat malam kok, kita baca dulu Facebook. Untuk yang udah komen-komen ya di Facebook ada siapa di situ. Kita lihat ada Lasri-Lasri tadi sudah ya. Tingkah kalo-kalo. Ada Neng Nelly. Oh, Neng Nelly lah sudah juga tadi ya. Nah, cuman lagu belum ya, belum kita putar. Lagi kita putar ya, Mok Neng Nelly, ada lagi tadi. Oh, Mok Nopi Nopita, assalamualaikum, selamat malam Pak Ning, malam juga. Mok Supik dari Kumpe, Mok Jambi, Nganing, Seloko. Yolah, Mok malam be, Mok Supik ya. Salam untuk Dedek Azra dan sedulur Open Manggis yang sedang nganing malam ko. Salam kompak lagu ya, Basing Kada atau Kata Arab. Pak Ning dapat salam dari Mak Mok Supik ya. Salam balik ya untuk Mak Mok Supik. Mudah-mudahan sehat selalu ya dak. Ada juga lagu Basing Kada. Oh, kata harap bila ya. Kata harap. Kayak gitu petanya mau supik ya, kata harap. Waklo, assalamualaikum, selamat malam Pak Ning, apa kabar? Sehat lah, air makin surut be Pak Ning, nyok lagi kering kini kok ya. Paya mandi. Iyo ya, air surut payah mandi kae ya, berjamban banyak terpanging. Request lagu Pak Ning Puyo Jantan, salam untuk ganti-ganti pen manggis untuk Pak Ning, selamat bertugas wadidau. Makasih Pak Lo, ada Kurniawan Nawan, assalamualaikum Soloko, kau dari Mak Nawan, nah Mak malam Mak Nawan, kawasan Kumpe Sipin Teluk Duren, apa kabar ya Mak Nawan malam kau. Nak kirim salam untuk Gagalopen Radio Manggis, selamat. Salam kenal be, orang lah kenal ya dak. Lagu Pendayung Patah untuk Pak Ning, selamat tugas dan terima kasih. Terima kasih Mak Nawan ya yang ada di Sipin Teluk Duren. Salam be untuk apo Om Alek ya yang ada di Sipin Teluk Duren tuh ya. Lama dia ndak do masuk, ndak pernah masuk gi ke Radio Manggis kok semenjak apo namanya kok radio rusak. Oke, Mak Nawan ya. Juga Temi yang ada di Sipin Teluk Duren. Mana suara Eko Temi Sipin Teluk Duren. Ya 24187 kita terima. Halo, selamat malam.
1: Seloko.
0: Malam Seloko.
1: Kabar muri.
0: Kabar baik lah. Adolah,
1: nganing lah dari tadi.
0: Nganing lah dari tadi kok. Yo.
1: Sudah.
0: Yo, sehat lah. Sehat lah.
1: Sehat lah, lagi kepanasan.
0: Apa cerita Agustusan ko rame tak ya, situ?
1: Hari Selasa, jalan santai.
0: Jalan santai hari Selasa tadi?
1: Yo, sore jam 1 lah.
0: Di mana?
1: Di Bakung.
0: Di Bakung?
1: Yo.
0: Di mana setar di mana pini se?
1: Dari apa ya? Dari puskesmas.
0: Oh, dari puskesmas.
1: Dari balai desa.
0: Dari balai desa tuh ya.
1: Dari puskesmas sampai balai desa.
0: Oh, sampai balai desa.
1: Muri tahu tempatnya?
0: Tahu saya. Apalah genawak lalu Bakung tuh eh.
1: Tahu dah.
0: Cuma lama dak do lewat situ lagi ya dak. Dulu galak lawak main lalu di situ tuh. Dapat hadiah.
1: Ini dapat dak. Rame be.
0: Apa hadiah paling besar?
1: Hadiah kipas angin ado.
0: Ado ya.
1: Yo. Baskom ado go.
0: Sembako ado go. Gak enak.
1: Ayo ado minyak kita.
0: Dapat minyak, dapat mie jadilah enak.
1: Yo. Apa tu setrika?
0: Setrikaan ado go.
1: Yo. Dapat nanto untuk ngepel lantai ada go.
0: Oh yo, itu tuh yang ado kan kepala desa.
1: Yo.
0: Kepala desa.
1: Go.
0: Yo.
1: Tahun depan go katanya nak besar pula hadiah.
0: Besar lagi hadiah tahun depan go.
1: Yo, mobil.
0: Mudah-mudahan ada duit
1: Yo.
0: Benda tuh kini kok pokok di duit lah lagi ya dak. Mun ada duit banyak besar hadiah
1: Kalau besar dia tu banyak orang ikut tu.
0: Iyanya lah, banyak orang ikut. Apa nama itu? Tapi sebanyak-banyak hadiah sekok tidak dapat Bang Aman ya.
1: Ada orang yang berkupon 10 ekor tu yang nyangkut
0: Tak tiap nyangkut ada rezeki. Tak ada rezeki.
1: Kok yang ada nyangkut?
0: Ya nyelah tu lah nama rezeki ya tak?
1: Iya.
0: Aduh nyelah orang tu kasihan kadang tak?
1: Iya.
0: Iya murah dapat kan?
1: Ada tu tekok nomor salah. Nah air sama.
0: Nah. Kesalnya kaso itu tuh.
1: Iya lah. Tawa dapat nomor
0: Iya.
1: Beda tekok angko salah.
0: Jadilah dapat sehat bela ya tak? Lah berjalan ya.
1: Memilah.
0: Iya, namik-amik rame bela.
1: Iya. Boleh ikut yang santai di Adun tak ada apa ni?
0: Saya sering dapat hadiah.
1: Waktu dia apa tu? Di Jambi apa? Prima Mall?
0: Iya, tu dapat ke saya dapat sembako.
1: Hah?
0: Dapat sembako.
1: Oh sembako ya? Oh sembako.
0: Jadilah ya tak?
1: Yo.
0: Nomor tu disebut. Ayolah lagu apa kau Bang Aman?
1: Lagu ada lah ya, tempoyak ikan teri.
0: Tempoyak ikan teri.
1: Ya tempoyak asam ikan teri apa judulnya ya?
0: Aduh, itu tempoyak ikan teri judulnya.
1: Oh
0: yo. Yo enaknya lah tempoyak ikan teri kau ya.
1: Awak kedak tempoyak.
0: Yo. Yu. Enak apalagi apalagi dibuat pedas-pedas.
1: Yo.
0: Nasi hangat. Nah. Pakai ikan goreng.
1: Mantap.
0: Ayolah untuk siapa lagi?
1: Tukang makan tempoyak.
0: Saya makan tempoyak tukang, nyok lagi tukang saya kok. Oh.
1: Awak makan
0: durian
1: yang tukang.
0: Iya, nah, kalau saya makan durian tukang, tapi tak ada pula hobi yang banyak dah. Tak
1: ada biogi kalau makan durian dia mabuk pula.
0: Iya, nyalah maklum lah, dah. Iya lah lagu tempoyak ikan teri ya.
1: Iya, salamnya buat galau lah.
0: Iya lah.
1: Iya, Mama Iza tadi ya mati saya ingat terang awak lah.
0: Nganing lah.
1: Awak dulu. Kita ngelawak dulu di mudung darat gue lah.
0: Nganing lah keti ya dia ya.
1: Nganing lah.
0: Kata dia galak kau. Kata dia galak kau rumah Bang Aman kata
1: Yo. Minta nomor api.
0: Di mana rumah dia tuh di mudung darat ya?
1: Yo di depan SMP.
0: Oh depan SMP. Yo tahu lah.
1: Gila dari rumah Black tuh Bang Black.
0: Black tahu lah di Black. Yo.
1: Kita 100 meter lah.
0: Oh, yo, tepi jalan.
1: Yo, tapi lewat rumah Black.
0: Yo, Black kenal lah kawan saya, Black tu. Mana Black tu gini kok?
1: Oh, ya ada lah.
0: Masih di rumah lama lah.
1: Rumah dah, rumah mentua.
0: Rumah mentua
1: Yo. Waktu tau jadi RT gitu lagi.
0: Oh, makan dari di RT. Yo. Masih anu lah dia tu, masih Black lah dia tu.
1: Masih lah Black.
0: Dah berubah jadi merah lah.
1: Iya.
0: Masih Black lah ya.
1: Black namanya aja Sadi hilang sama Black.
0: Dia pengantin saya ada rumahnya dulu kan.
1: Hah?
0: Dia pengantin dia saya ada rumahnya dulu.
1: Iya.
0: Iya kawan saya.
1: Iya rumah dia upah depannya SMA.
0: Iya nyelanyuk gitu. Iyalah. Salam ya kalau bertemu.
1: Yo. Makasih lah yo.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Aman ya yang ada di Bakung. Terima kasih sekali lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, ini masih loko malam kok. Ada Pak Ning.
0: Nyok lagi.
2: Ya, lagi apa kabar Pak Ning?
0: Kabar baik lah Bunda. Apa? Lagi di Teho.
2: Tinggal dulu.
0: 3 minggu kok. Tiap malam Jumat kena tinggal.
2: Iyalah malam di malam hari apa bebek tamu baik.
0: Iya, tiap malam Jumat lah 3 minggu Jumat lah kok. Apa hale ada anu pula? Ada orderan pula.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuman malam minggu dia nyusul ke situ biasa ya. Lah.
2: Sabtu sore dia mengalir lah sih kau
0: ni. Yo. Yo. Kapan apa laba pemalam ninggalinyo?
2: Baru malam kau bunda turun.
0: Oh, baru malam kau.
2: Lari ke Demangan.
0: Yo yo yo yo yo. Ada anu ada orderan mas anu catering.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Oh, yo yo.
2: Jadilah. Tak banyak ke tengahnya
0: jadilah. Siapa nak magi kini kau?
2: Iya nih ya, tu nak di rumah siapa nak pagi?
0: Yo. Adek lah bunda tu Bang Alimin mencari, bunda mencari, ya dak?
2: Nak terbagi lagi, aku lagi nak dikerjain.
0: Nah iyalah, ya.
2: Lah hobi tetap lagi hobi masak kan, ya sudah.
0: Apa nama itu, beruntung lah Bang Alimin tu dapat apa kan, dapat bini, bunda, pun nama kau dak?
2: Ya.
0: Adek mencari duit.
2: Apa lagi lah yang nak cari, tapi lah saya nak beli sebongkar berlian.
0: Nah, tu deh.
2: Tak ngalung-ngalung dikit-dikit macam mana kita dah terpengumpul kaget.
0: Yo, elok lah, terbantu juga ekonomi keluarga, dah.
2: Betul. Selalu ya.
0: Yo.
2: Apa lah lagi kita ya?
0: Lagu sekala nak lagu apa?
2: Apa Kabupaten Sarolangun kita nak belum?
0: Kabupaten Sarolangun.
2: Ya.
0: Kabupaten ada lagu Kabupaten Sarolangun.
2: Ada, malah sering putar malu juga.
0: Bentar saya cari ya. Sarolangun. Oh iya ada Sarolangun.
2: Ya, ada kan?
0: Ada.
2: Jalan tak dulu ya.
0: Yo.
2: Sendiri yang malam selama bertugas tetap semangat ya.
0: Yo.
2: Di udara tetap jaya lah melangis ya.
0: Yo.
2: Kompaklah semuanya dah ya. Yang lagi istirahat sama ya, siap tidur lama jangan migal terus lah tidur lagi.
0: Payah tidur mato ada dewean. Biasa kalau tidur tuh ada berdua kan.
2: Iya, Mas Alimin ada di Ramlan sama Batung di sini.
0: Anu, supaya dia cepat tidur ajak anu video callan.
2: Tadi dia lah nang nguap-nguap. Malah nguap, malah tidur lah, sudah lah. Di bantal lah tidur lah, mejam atau dua. Tak lama dia, selain di bantal lah, maju mejam.
0: Iya, iya, iya.
2: Bunda juga dia tidur duluan, saya lah terakhir.
0: Kan? Oh, iya, iya. Iya lah, iya.
2: Iya, lanjut ya, salamnya ya.
0: Iya.
2: Nah, tadi sampai mana tuh, ha? Mas Alimin, Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sula, Budi Sila, Budi Sulia, Naila, Vero, Amita, Mak Udin, Mak Ajum, Mak Ija, Armi Modung, Mak Ija, salam kenal ya.
0: Iya, Mak Iza. Iya, sering-sering senggol Mak Iza tuh ya.
2: Sama-sama Mak Ija tuh, Datuk Armi Modung juga.
0: Iya.
2: Ada Mak Sustri, ada Mak Iqbal, Mak CS, Abdullah, Wati Upa, Pak Butet, Bang Ijai, Mak Hajim sudah tadi ya.
0: Iya.
2: Nah, terus semuanya lah, kegalonya lah, Neng Nelly Saida, lupa lah.
0: Iya.
2: Neng Nelly Saida, yo.
0: Iya.
2: Sama Neng Lilis ada juga, situ dah. Galo lah, Pak Ming ya.
0: Iya.
2: Aku ditunggu Pak Ming, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Nadia Purnama. Ya dak, lah bergabung gitu malam gue dak. Halo, selamat malam Seloko.
3: Malam Seloko, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Pak Ming?
0: Nah, kata Bunda aku tadi lah nguap-nguap. Tadi kok
3: aku tadi lah tertidurnya lah.
0: Upo ya, labang masih bangun upo.
3: Iyo terbangun pula.
0: Iyo, dah dewean lah di rumah tu.
3: Dewean lah.
0: Iyo, no. Iyo lah dah. Malam apa boleh kemarin Jumat ya? Malam Sabtu, ah malam Minggu pergi ke anu ya dah nyusul.
3: Iyo.
0: Tak hal lah, dewean dulu di rumah.
3: Iya lah, ya sebanding.
0: Yo, apa lagu Eko, Bang Alimin?
3: Lagu Simpai Mati di Dalam Rimbo.
0: Lagu apa?

0: antes, sapo.
1: Malam masyarakat pagar setan yo. Jadi ada bunda yang ada di cewek yo selamat malam. Ada Budi amlah nama kami godo bikinlah dan apa itu aja ada nganji mengijal ada istri kenangan banyak legalo ya lapaninya.
0: Iyo lah.
1: Baik, terima kasih Pak Nio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah ganti-ganti ya. Sampai itu tadi penelpon tak akhir kita malam kok ya. Karena upo lagi jam 9 lewat ya. Enak enci cerita ya dak. Lah jam 9 lewat 10 menit ya. Waktunya kita undur diri dulu. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya. Selamat istirahat malam kok ganti-ganti gagal lo ya. Mudah-mudahan tetap aman dan terkendali. Wah. Mudah-mudahan besok pagi bisa bangun dengan tubuh yang lebih segar dan bisa melanjutkan lagi aktivitas ya. Dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi, kita berpisah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Good Bless Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.

0: tradisional India Himalaya Hindustan.
1: Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
2: 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
5: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma, baca aturan pakai, dan peringatan perhatian.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
7: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
8: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
9: Mantan Kabiddikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
10: Tersangka kawanan begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan Senang.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
11: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya.
2: Mainkan.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini Jumat 21 Agustus 2026.

Rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis di program Seputar Jambi hadir kembali menemani Anda selama 2 jam ke depan untuk berbagai macam informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat pagi, saya Manggis. Apa kabar Anda di pagi hari ini di edisi Jumat 21 Agustus 2026 ya. Untuk Anda yang sudah sibuk dengan segala pekerjaan ya dimanapun Anda berada. Tetap semangat luar biasa dan terima kasih banyak selalu mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi. Di kawasan Jalan Dr. Hajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung ya mendengarkan via streaming. Yang selalu ingin mengupdate rangkaian informasi berita di pagi hari ini.

Juga selamat pagi untuk saya Manggis yang baru bergabung ya di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan kita doakan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sudah beraktivitas ya di pagi hari ini, tetap semangat buat Anda semuanya. Semoga berjalan dengan lancar, diberikan selalu kemudahan dalam rezekinya. Dan kita doakan juga Soib Manggis sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Seperti biasa, program Seputar Jambi hadir di pagi hari ini hingga menjelang jam 8 pagi dengan rangkaian informasi berita terupdate yang kita hadirkan untuk Anda.

Iya, selamat pagi semuanya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan masuk dengan informasi berita yang selengkapnya. Pastikan tetap di program Seputar Jambi bersama Radio Manggis 96 FM.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, saya Manggi, seputar Jambi News Update edisi Jumat 21 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Wali Kota Jambi Maulana menghadiri malam resepsi kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Nasional Singapura ke-61 yang diselenggarakan oleh Duta Besar Republik Singapura untuk Indonesia. Mr. Kwok Fok Seng bersama Permanent Representative of Singapore to ASEAN, Mr. Gerard Ho, di Hotel Shangri-La Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026 malam. Kehadiran tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan serta meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah Kota Jambi dengan Singapura. Wali Kota Maulana mengatakan kehadirannya dalam resepsi tersebut selain untuk menyampaikan ucapan